Pro 2 masih barengan sama aku Ica Maisa di Spada di selamat pagi teman Pro 2 di jam 7 ini ya. Dan kita bakal nemenin minggu pagi kamu yang super sejuk, damai, dan penuh energi positif ini ya. Gimana, udah berhasil lepas dari pelukan selimutnya belum nih? Atau sekarang lagi dengerin aku sambil bikin teh hangat di dapur? Nah, pas banget nih. Sesuai janji aku di jam pertama tadi, di jam kedua ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih hype banget di medsos secara global. Namanya itu ada solstice cleanse atau pembersihan solstice. Nah, mungkin kamu mikir, "Hah, apaan tuh, Syak?" gitu kan. Ritual aneh-aneh ya? Enggak dong, enggak mungkin aku ngasih tahu kayak yang aneh-aneh ke kamu. Ini bukan ritual mistis ya, teman-teman ya. Jadi, karena hari ini tanggal 21 Juni adalah summer solstice, titik balik matahari di mana matahari itu ada di posisi paling tinggi. Ini banyak orang yang di belahan dunia itu memanfaatkan momen transisi alam ini sebagai simbol untuk ngereset hidupnya. Istilahnya tuh mumpung alam lagi ganti fase menuju musim baru nih, kita juga ikut buka lembaran baru, teman-teman. Dan karena hari ini tuh hari Minggu, momennya juga pas kan buat kita yang pengen menata ulang rutinitas, mental, bahkan lingkungan sekitar kita yang mungkin nih akhir-akhir ini udah mulai kerasa kayak overwhelming atau bikin capek. Nah, langkah pertamanya dari mana? Kita mulai dari yang paling deket dari kita dulu aja, kamar tidur dan juga smartphone. Nah, aku bakal spill cara simpelnya, abis lagu-lagu keren yang mau lewat ini, jangan kemana-mana, tetap bareng aku di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Cama Isa di sini, teman-teman Pro 2. Yes, kita masuk ke aksi nyata dari Saltese Greens ini. Langkah pertama yang bisa kamu lakuin pagi ini itu adalah, mumpung lagi libur juga nih ya, adalah digital detox dan juga physical decluttering ya. Coba kamu lihat dulu sekeliling kamu sekarang. Kamar kamu udah mirip kapal pecah belum? Baju-baju udah bersih tapi belum disetrika, mumpung dibocokkan atau di meja belajar yang penuh sama kertas-kertas gak penting. Secara psikologis nih, ruangan yang berantakan itu bisa bikin kayak pikiran kita tuh ikutan ruwet. Jadi yuk ambil waktu 15 menit abis ini buat beresin kasur, lipet baju, atau buang barang-barang yang udah gak kepake lagi nih. Rasain deh bedanya. Begitu kamar kamu rapi, nampas rasanya juga jadi lebih lega kan. Nah, setelah fisik, giliran digital juga yang di cleanse. Nah, coba cek smartphone kamu, berapa banyak aplikasi yang sebenarnya nggak pernah kamu buka tapi itu justru menemenuin memori aja, atau feed media sosial kamu yang isinya akun-akun gosip atau akun yang tiap kali kamu lihat tuh malah bikin kamu insecure dan ngebanding-bandingin hidup nih. Nah, hari ini yuk berani ambil keputusan buat unfollow atau mute akun-akun yang gak ngebawa dampak positif buat mental kamu. Bersihin timeline kamu supaya besok pas hari Senin yang lewat di HP justru adalah hal-hal yang bikin kamu termotivasi, bukan malah bikin stres ya. Nah, kalau kamar udah rapi, HP udah bersih dari konten toksik, ada satu hal lagi yang paling menantang buat di cleanse juga, yaitu circle pertemanan kita. Wah, kok makin berat nih. Nah, kita bakal bahas di segmen selanjutnya, teman-teman. Tapi sebelumnya yuk kita dengerin dulu lagu-lagu dari siapa ya kali ini ya. Kita dengerin yuk satu lagu dari Axel, Loh Mana Sayapnya.

0: Perbendaharaan rasa kopi khas Indonesia sangat beragam. Setelah dulu populernya kopi luwak di tengah masyarakat, kini ada lagi kopi kawah daun yang beranjak naik. Dari namanya yang begitu kental akan nilai tradisi dan kesederhanaan membuat banyak orang penasaran akan cita rasa dan sejarah dari kopi kawah ini. Kawah artinya kopi. Dari bahasa Arab, kahwah. Daun sendiri dari bahasa Indonesia. Jadi, kawah daun adalah minuman yang dibuat dari seduhan daun kopi. Seperti teh yang diseduh dengan air panas dan bukan dari bijinya. Cara menikmatinya juga terbilang unik, yakni menggunakan tempurung atau batok kelapa, yang biasanya satu paket dengan gorengan. Sambil bersila di atas balai-balai bambu seraya dihembus angin sepoi-sepoi dingin pegunungan, sungguh kenikmatan tak terkira bagi penggemarnya. Tidak hanya menjanjikan cita rasa yang enak, namun kopi kawah daun juga menawarkan banyak khasiat bagi kesehatan.
1: Saya sudah mencoba dan nikmati, itu enak sekali, membuat badan segar. Dan kalau saya lihat dari bentuk minuman itu, dia bening, tapi terasa membuat tubuh saya jadi enak, ringan.
0: Warna gelap dari kawah daun ini sendiri menggambarkan jelas sejarah kelamnya zaman dahulu, khususnya bagi orang Minang. Bermula dari keinginan Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menerapkan tanam paksa kopi di ranah Minang, pada tahun 1840 menyusul keberhasilan di tanah Jawa 10 tahun sebelumnya. Kopi adalah komoditi bernilai tinggi di Eropa, sehingga keuntungan yang diraup sungguh luar biasa bagi Belanda. Akibat harganya yang tinggi itu, semua biji kopi harus diserahkan ke gudang kopi alias Kafi Pakuis, tanpa boleh tercecer sebiji pun. Lalu muncul sebutan pakuih kopi bagi pegawai pribumi yang menguras gudang kopi ini dan mereka terciprat ikut menjadi kaya. Tapi malang bagi masyarakat kebanyakan. Mereka hanya boleh menanam saja tanpa boleh mencicipi rasa minuman kopi yang diolah dari bijinya. Kopi adalah minuman para dewa yang tak terjangkau tangan. Tapi tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungka di asah. Timbullah ide kreatif untuk membuat minuman yang menyeduh daunnya. Demi bisa mencicipi rasa kopi yang harum itu, dipastikan bahwa ide ini muncul terinspirasi dari cara mengolah daun teh menjadi minuman. Bangsa Belanda yang mengetahui hal ini menyebutnya Melayu kopi daun karena mereka meminum minuman kawah daun ini. Pastinya rasa daun kopi tidak sama dengan biji kopi. Tapi setidaknya ada bau-bau kopinya juga. Kelat-kelat sedikit tidak apalah. Mungkin begitu pandangan masyarakat saat itu. Penderitaan ini baru berakhir pada tahun 1908 ketika tanam paksa kopi diganti dengan penerapan belasting atau pajak. Namun tradisi minum air daun kopi ternyata tidak ikut berhenti, yang mungkin karena sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Sebelum diseduh, daun kopi diasapi dulu sampai kering. Proses ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah itu, baru disiram dengan air panas di dalam tabung bambu. Selanjutnya ditambahkan gula saka dan kayu manis sebagai pemanis dan jadilah setempurung kopi kawah daun. Proses pengasapan daun kopi ini terekam dalam sebuah potret koleksi Tropen Museum. Beberapa orang ibu sedang bakalumun asok mengasapi daun kopi. Di belakang mereka didirikan tikar sebagai penghalang angin. Tentu saja karena mereka tidak mengharapkan api menyala dan membakar daun-daun kopi itu. Kalau daunnya sudah berbunyi gemerisik, artinya proses pengasapan sudah selesai, lalu siap untuk diolah selanjutnya. Dalam proses perebusan sendiri, membutuhkan waktu selama 1 jam, yang menurut Indra, salah seorang pembuat kopi kawah daun, akan menyebabkan seluruh khasiat dari daun itu keluar.
2: Artinya semua khasiat yang ada di dalam daun kopi, nah dengan 1 jam proses semuanya keluar, khasiatnya nanti.
0: Warung kopi kawah daun belakangan ini marak muncul di wilayah Sumatera Barat. Jika menelusuri kota Padang, warung ini pasti mudah ditemui di setiap sudut kota. Apalagi jika menelusuri perjalanan dari Batu Sangkar menuju kota Bukit Tinggi yang berhawa sejuk. Lebih banyak lagi warung serupa yang ditemui. Sementara itu, jika menelusuri perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju kota Payakumbuh, warung yang sama juga mudah ditemui. Bedanya, warung-warung ini menampilkan olahan kopi kawah daun dalam bentuk modern. Baik itu yang sudah dicampur dengan susu atau dipadu dengan teh talua, minuman khas Sumatera Barat.
3: Kalau rasanya kawah daun itu kerasa banget ya. Rasa jadi, apalagi ditambahin susu jadi sedap jadi.
4: Rasanya gurih kali itu. Kalau terasa aromanya harum. Enak kita minum, itulah ciri khas minuman alami gitu.
0: Pendengar, itulah kopi kawah khas ranah Minang, Sumatera Barat. Tak hanya nikmat, tetapi juga syarat akan nilai sejarah perjuangan bangsa.

Oke, teman-teman produser, balik lagi bareng aku Cuma Isa di segmen terakhir jam 7 ini ya. Dari tadi kita udah bahas gimana serunya memanfaatkan momen 21 Juni ini buat solstice cleanse. Mulai dari bersihin kamar sampai bersihin timeline medsos nih ya. Nah, bagian terakhir nih dari cleanse ini adalah ngevaluasi energi di sekitar kita, termasuk hubungan pertemanan atau asmara ya. Coba deh, diinget-inget ada gak sih orang di sekitar kamu yang akhir-akhir ini mungkin sering nunjukin beach flag-nya? Itu mulai sifat yang kayak gak sampai bikin berantem sebenarnya ya, tapi aneh, bikin bingung, dan pelan-pelan tuh ngerasa energi kamu. Atau jangan-jangan malah udah ada yang red flag. Nah, hubungan yang isinya cuma bikin kamu ngerasa bersalah atau capek batin terus ya. Dan solstice cleanse ini ngajarin kita buat berani menentukan batasan. Kamu berhak kok buat bilang enggak untuk ajakan main yang sebenarnya nih bikin kamu males, atau mulai ngejaga jarak pelan-pelan dari orang-orang yang bawa aura negatif. Nah, ingat teman-teman, energi kamu itu berharga. Mumpung matahari lagi bersinar maksimal di atas sana, yuk kita fokusin energi kita buat hal-hal dan orang-orang yang benar-benar menghargai kita ya. Gimana? Udah siap ngerasain hidup yang lebih enteng setelah ngelakuin solstice clean pagi ini? Udah siap belum? Nah, habis ini kita bakal masuk ke jam terakhir sepada. Aku bakal siapin bahasan yang bakal naikin mood kamu berkali-kali lipat lewat musik. Kita bakal bahas tentang konsep Sonic Vitamin D, lagu-lagu yang punya vibe matahari pagi dan bisa bikin otak kamu tuh otomatis ngerasa bahagia kayak lagi liburan. Penasaran lagu apa aja? Makanya jangan pindah frekuensi dulu, tetap di 94,8 Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
1: Iya kok, ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Oke, teman-teman Prodia, hi, welcome back with Ica Maisa di sini ya, masih barengan sama aku ya. Gak kerasa ya, kita udah masuk di jam terakhir kebersamaan kita di Spada, selamat pagi teman Prodia. Barengan terus nih sama Ica Maisa yang bakal nemenin sampai jam 9 ini di Spadanya. Abis itu kita bakal lanjut ke Prodia Explore juga. Gimana proses saltis cleanse-nya teman-teman tadi di jam kedua kita? Kamar udah mulai rapi kah? HP udah bersih dari notif yang bikin pusing kah? Nah, kalau lingkungan fisik dan digital kamu udah bersih, sekarang saatnya kita suntik energi baru ke dalam pikiran kita lewat musik nih. Pas banget dengan momen 21 Juni Summer Solstice. Hari ini, di jam terakhir ini aku kenalin satu konsep keren ke kamu, namanya Sonic Vitamin D. Kalau biasanya kita dapat vitamin D dari berjemur di bawah matahari pagi, kali ini Sonic Vitamin D-nya ini adalah asupan energi matahari yang kita dapat lewat telinga nih, alias lewat lagu-lagu tertentu. Dan secara psikologis ada loh lagu-lagu yang dirancang punya frekuensi, ketukan dan juga chord yang bisa bikin otak kita tuh otomatis ngerasa anget, bahagia dan juga bersemangat. Persis kayak perasaan kita pas lagi liburan di bawah sinar matahari yang cerah. Kira-kira lagu kayak gimana nih yang mengandung sonic vitamin D ini? Habis lagu ini kita akan spill beberapa cirinya yang langsung aku putarin juga buat kamu. Stay tune juga dan kita jemput energi positif pagi ini barengan sama Kinanti Where You Are.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.

Oke, teman-teman Produ masih barengan sama Ica Maisa di Spada. Selamat pagi teman Produ. Dan kita masih bahas tentang Sonic Vitamin D, dari lagu-lagu yang bisa bikin mood kita tuh otomatis naik level pagi ini. Kamu tahu gak sih teman-teman, lagu yang ngandung Sonic Vitamin D itu gak harus selalu yang jedak-jeduk dan juga super kencang temponya. Ciri utamanya itu ada di vibe dan juga instrumennya. Biasanya lagu-lagu jenis ini tuh kayak punya kombinasi petikan gitar, akustik yang renyah, ketukan drum yang santai, tapi bikin kaki tuh pengen ikut ngetuk lantai gitu. Plus kayak lirik yang ringan dan juga berdada optimis ya. Pokoknya tipe lagu yang kalau kamu dengerin sambil merem, kamu langsung bisa ngebayangin lagi jalan-jalan di tepi pantai atau lagi road trip bareng teman-teman dengan kaca mobil yang dibuka setengah nih. Contohnya mungkin lagunya Lenny yang DNA gitu kan. Begitu denger intro musiknya langsung kayak ada energi anget yang masuk ke pikiran kita nih teman-teman. Ya kan? Dan juga musik punya kualitas magis banget lah pokoknya ya. Dia tuh bisa ngubah pagi yang tadinya dingin dan mager karena fenomena bediding ya, bediding, tapi terasanya sehangat musim panas lewat harmoni nadanya nih. Nah, spesial buat kamu yang siap-siap nih hari Minggu. Habis ini aku bakal langsung puterin deh lagu yang udah aku mention juga tadi. Ada kali ini Lenny dengan DNA.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, Mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, Ma. Bahasa pedalangan itu kan dorong.

0: waktu kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Prodia masih barengan sama Ica Maisa. Dan gak kerasa banget nih, teman-teman, kita udah dengerin deretan lagu penuh sonic vitamin D juga tadi. Badannya jadi pengen gerak dan rasanya kayak siap banget ya buat ngadepin hari ini. Efeknya instan ya. Dan gak kerasa obrolan estafet kita dari jam 6 subuh tadi udah sampai di penghujung jalan di program Spada hari ini ya. Seru banget, kita udah jalan-jalan ngebahas fenomena summer solstice dan juga dinginnya body ding gitu kan. Tanggal 21 Juni ini kayak terus lanjut juga bersih-bersih mental lewat solstice cleanse. Sampai juga terakhir kita tuh kayak berjemur lewat musik pakai sonic vitamin D gitu kan. Semoga obrolan dan lagu-lagu yang aku temenin dari tadi nih bisa bikin hari Minggu kamu juga jauh lebih berenergi dan bermakna ya. Tapi perjalanan siaran subuh aku belum selesai sampai di sini. Tepat jam 9 kita bakal nge-explore Indonesia lagi. Kita pindah ke Pro 2 Explore ya, teman-teman ya. Jadi buat kamu yang lagi santai, beresin kamar atau lagi jalan-jalan, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune ya di frekuensi kita di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Dan sebelum kita transisi ke program-program dua lainnya, kita bakal nikmatin dulu lagu yang berikut ini. Ada Samuel Cipta, Pencuri Malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Intermezzo.
3: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
4: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
3: Laparan kenapa?
4: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
3: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
2: Intermezzo.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dirikan

Okay, teman-teman udah di jam 9 lewat gitu ya. Berarti kita udah ada di Pro 2 Explore. Barengan terus sama aku, siapa lagi, saya bakal nemenin jam terakhir siaran subuh aku nih sampai jam 10 ya. Dan teman-teman Pro 2, sesuai nama programnya, di 1 jam ke depan aku mau ngajak kamu buat traveling virtual, menjelajahi tempat yang keindahannya tuh udah diakuin sama dunia. Kita gak usah jauh-jauh nyebrang lautan dulu. Kita bakal bahas tetangga dekat kita di Pulau Sumatera, itu ada Danau Toba ya. Siapa sih yang gak tahu sama Danau Toba ini? Tapi tahu gak sih kamu, di balik pemandangannya yang super estetik dan tenang yang sering banget kita lihat di Instagram atau TikTok nih ya, Toba ini menyimpan cerita masa lalu yang luar biasa banget dahsyatnya. Jadi Toba itu bukan sekedar danau biasa, tapi sebuah danau vulkanik raksasa alias super vulkano, teman-teman. Jadi sekitar 74.000 tahun yang lalu, which is kita semua masih belum ada. Kalau ada, kamu berarti kamu masuk manusia purba nih. Nah, letusan Gunung Toba ini super dahsyat, teman-teman, sampai bikin kayak bumi itu sempat ngalamin zaman es dan juga ngerubah iklim dunia. Kebayang dong? Dari sebuah bencana kosmik sedahsyat itu, sekarang malah berubah jadi tempat yang indahnya bikin kita tuh jatuh cinta. Nah, selain sejarah vulkaniknya yang bikin merinding nih, Danau Toba itu juga punya sejuta pesona modern dan juga spot hidden gem yang wajib banget masuk bucket list liburan kamu. Penasaran ada apa?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang pergerakan manusia dalam skala besar. Saat Piala Dunia FIFA berlangsung, jutaan fans dari berbagai negara datang langsung ke lokasi. Mereka rela terbang jauh demi mendukung tim favoritnya. Selama turnamen, para supporter bisa berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti jadwal pertandingan. Bahkan, di beberapa edisi, perjalanan lintas negara juga jadi bagian dari pengalaman seru. Suasana bandara, hotel, sampai transportasi umum jadi penuh warna dengan jersey dari berbagai negara. Hal ini membuat Piala Dunia jadi salah satu event dengan mobilitas terbesar di dunia. Bukan cuma bola yang bergerak di lapangan, tapi juga manusia, budaya, dan semua.

Masih bareng nih sama saya teman-teman di Prodi Explore. Yes, kita lanjut lagi ngiterin keindahan Danau Toba nih. Kalau kamu main ke Danau Toba nih teman-teman, rasanya kurang lengkap ya kalau kamu tuh gak nyebrang ke Pulau Samosir. Pulau yang ada tepat di tengah-tengah Danau Toba itu tuh. Nah, dan tahu gak sih sebenarnya ukuran Pulau Samosir itu hampir sama-sama luas negara Singapura. Wow, sebuah fun fact terbaru ya. Nah, di sana kita tuh bisa banget nih ngerasain langsung magisnya budaya suku Batak Toba, mulai dari rumah adat Bolon sampai tarian tortor yang legendaris. Tapi kalau kamu kaum pemburu konten estetik alias anak senja yang suka foto-foto, kamu wajib banget nih nyobain ke daerah Bukit Holbung atau Huta Ginjang. Nah, di sana sejauh mata memandang tuh yang kamu lihat tuh adalah hamparan perbukitan hijau yang super luas sama latar belakang air danau yang biru jernih. Nah, udara di sana itu tuh kayak sejuk banget, teman-teman. Banyak travelers yang bilang kalau berdiri di perbukitan sekitar Toba itu rasanya kayak lagi liburan di Swiss gitu atau Selandia Baru. Wow. Tapi versi lokal dan dapat kearifannya banget gitu ya. Udah kalian belum nih indahnya. Ditambah lagi nih sekarang Danau Toba tuh udah jadi salah satu destinasi super priority di Indonesia ya. Jadi fasilitas di sana tuh udah makin keren juga buat kita yang hobi traveling. Nah, jalan-jalan virtual kita belum selesai nih teman-teman. Di segmen nanti setelah ini kita bakal kasih kamu kuliner unik khas Toba yang wajib banget dicoba. Dan gimana sih caranya nikmatin Toba dengan cara yang anti mainstream? Nah, dengerin dulu nih lagu-lagu playlist yang udah ada sama kita ya. Kita akan jalan-jalan barengan sama Crash Adam dengan Destination.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Prodo gak kerasa perjalanan kita di Prodo Explore udah hampir sampai di dermaga terakhir. Setelah tadi kita bahas sejarah vulkaniknya yang dahsyat dan juga spot-spot foto yang mirip di Eropa, kurang lengkap kalau kita gak bahas kulinernya, ya gak sih? Kalau kamu ke Toba, kamu wajib banget nih nyobain yang namanya mie goma, ya. Itu tuh adalah mie khas Batak yang sering banget disebut sama spagettinya orang Toba. Karena bentuk mie-nya tuh yang tebal dan juga disiram kuah bumbu kacang atau kuah lontong yang kaya rempah andaliman gitu. Nah, ngebayangin aja pas cuaca bukit tinggi lagi sejuk gini, ini perut langsung keroncongan ya. Nah, teman Prodo ya, mengeksplor keindahan Indonesia tuh emang gak akan ada habisnya. Dan Danau Toba adalah salah satu bukti kalau alam kita tuh luar biasa kaya. Jadi, kapan nih kita agendain road trip bareng-bareng? Waduh, susah kayaknya ya. Dan dengan berakhirnya pembahasan kita tentang Danau Toba tadi, berakhir juga kebersamaan aku barengan sama kamu. Aku nemenin dari jam 5 subuh tadi, dari jazz music, seru-seruan di sepeda, sampai akhirnya jalan-jalan di Prodo Explore. And thank you so much buat teman-teman yang udah setia dengerin 94,8 Prodo FM. Dari tadi subuh sambil aktivitas, sambil mager-mageran gitu kan. Semoga minggunya kamu tuh tetap menyenangkan dan penuh energi positif ya. Abis ini bakalan ada program seru lainnya barengan sama Kak Habul yang bakal nemenin kamu di santai siang. Dan aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di hari Rabu ya. Nah, kita tutup Prodo Explore dengan lagu yang NPD. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Curaçao berhasil menahan imbang Ekuador tanpa gol pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium. Hasil akhir 0-0 menjadi poin pertama Curaçao dalam sejarah penampilannya dalam Piala Dunia Minggu 21 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Curaçao yang menjalani debut di Piala Dunia. Setelah kalah dari Jerman pada pertandingan pertama, mereka mampu bangkit dan menunjukkan permainan yang lebih disiplin. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah media ternama Skotlandia melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan wasit asal Uzbekistan Elgeiz Tantasov di Piala Dunia 2026. Terutama setelah Skotlandia kalah 0-1 dari Maroko pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Gilead, Amerika Serikat. Kekalahan Skotlandia pada Sabtu 20 Juni 2026 waktu Indonesia Barat itu, wasit dinilai telah merampok keadilan dalam memimpin pertandingan. Kekalahan tersebut juga membuat peluang Skotlandia untuk lolos ke babak 32 besar kini bergantung pada hasil pertandingan terakhir melawan Brazil nanti. Gol tunggal kemenangan Maroko dicetak oleh Ismail Al-Shahbari, yang mana saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Gol tepat tersebut dinilai menjadi pukulan letak yang mempengaruhi permainan Skotlandia sepanjang laga. Kita masuk ke informasi yang terakhir. 10 hari sejak bergulir Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Dari 3 negara yang lolos ke babak 32 besar itu, 2 diantaranya adalah tuan rumah Piala Dunia 2026. Lantas, melansir dari statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selalu tuan rumah Piala Dunia 2026 dan berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim ini tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup, sehingga Amerika Serikat dan juga Meksiko mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, and welcome to Zona Musik Kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu. Hai hai. Halo teman-teman Pro 2, selamat pagi. Dimanapun kamu berada, jumpa lagi bareng siapa di sini? Ada aku Ruby Oktais yang hadir ke ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini edisi Minggu 21 Juni 2026. Nah, teman-teman Pro 2, kita masuk ke ajang zona musik kamu ya, ajang request. Teman-teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget di Pro 2 Bukit Tinggi, tapi ingat perlu di announce ya, perlu diketahui bahwasannya lagu-lagu requestan kita itu lagu-lagu pop Indonesia, pop mancanegara yang rilis di 2020 ke atas ya, teman-teman ya. Kalau misalnya selain lagu itu, kita nggak bisa puterin karena udah sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Nah, teman-teman, cara gampang requestnya gampang banget, teman-teman. Kalian boleh request dari Instagram Pro 2 Bukit Tinggi, kalian tinggal cek aja di Insta Story ada link tautan yang bisa kalian klik dan nanti kalian tinggal isi aja formulirnya tuh. Ya, apa yang perlu diisi isi aja ya. Oke. Selain dari Instagram boleh request dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Cukup WhatsApp aja ya guys ya. WA aku aja. Itu WA-nya Pro 2 ya. Kalau maunya WA-nya aku lain cerita nanti ya. Oke, selain itu

Selain dari Instagram, selain dari WhatsApp, kita bisa juga request by TikTok Pro 2, teman-teman. TikTok Pro 2 Bukit Tinggi lagi live streaming di hari ini. Ada aku, jadi sekarang itu, di zaman sekarang itu lah, guys, denger radio itu gak cuma suara penyiarnya aja yang didengar, tapi kalian bisa lihat look penyiarnya gimana gitu. Ya gak sih? Seru ya, makin sini makin luar biasa radionya ya. Jadi teman-teman bisa gabung langsung ke live TikToknya Pro 2 Bukit Tinggi dengan username Pro 2 Bukit Tinggi. Oke? Ya, langsung kita mulai. Kita bagi-bagi guys, satu dari TikTok, satu dari Instagram, satu dari WhatsApp. Kalau dari TikTok tadi udah ada Kakak AB, Kakak AB mau dengerin lagu dari Liodra, Pura-Pura Lupa. Dan aku udah masukin playlist, sabar ya Kak ya. Selanjutnya kita dari WhatsApp. Dari WhatsApp kita tengok dari jam 9.45. Ini kecepatan ya. Besok-besok kalau yang kecepatan gini enggak kita ACC ya. Kasian nih gitu. Di 9.45 ada Kakak dengan nomor 2001 akhirnya. Kakak Galuh ya. Kakak Galuh mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Selalu ya Sabrina Leanor Haha ya. Enggak capek kalian tiap hari ke hahahahihi gitu ya. Oke, itu dari WhatsApp ya teman-teman. Kalau kita dari Instagram, tadi aku udah up story dan yang udah ada ngisi, siapa nih kira-kira yang udah ngisi ya? Sebentar ya, kita buka dulu nih karena udah cukup panjang nih. 21 Juni 2026. Waduh. Waduh, udah banyak banget, guys. Ini April ya. Sorry, salah lihat lagi. Kita 21 Juni, 21 Juni. Waduh, agak panjang ya. Ini bisa di-cut enggak sih? Nah, ini dia. 21 Juni requestan pertama kita di pagi hari ini di Instagram ada Kakak Nabila. Kakak Nabila As Apsarini dari Lampung. Hai Lampung ya. Mau request lagu di ujung minggu Mesa Hira. Cocok banget ya. Di ujung minggu ini bukan di ujung minggu, udah di hari Minggu gitu ya. Bukan di ujung minggu. Salam-salamnya happy Sunday, semangat siaran Kakak Robi. Terima kasih Kakak Nabila. Yaudah deh, tiga lagu kita gas ngeng ya teman-teman ya. Berarti ini lagunya cewek semua ya. Ada Liodra Pura-Pura, ada Sabrina Leanor Haha, terus Mesa Hira di ujung minggu. So enjoy the music, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, zona musik kamu. Yang mau request gas dari TikTok, dari Instagram, dan dari WhatsApp, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Teman-teman.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Refem teman terbaik kamu, udah kita dengerin Mas Hairi di ujung minggu dan mengantarkan kita jadi pukul 10.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi guys, requestan teman-teman Pro 2 ya. Aduh, kita dari ini dulu deh, dari tadi ada satu ya dari kakak Julia. Kakak Julia mau dengerin lagu Angie Carvalho Remuk. Wah, kakak ini always request ya. Thank you ya kak, kak. Udah aku masukin playlist nih lagunya Angie Carvalho. Terus, kita masih ada voting guys, ini votingnya tinggal berapa detik lagi nih? Votingnya 5 detik lagi, dan ini pilihan antara Celina Suti atau Niki Suti. Dan votingnya sudah habis. Oke, waktu votingnya sudah habis berarti yang menang adalah Celina ya. Oke, Celina. Oke, aku masukin Celina dulu ya. Berarti Niki Bakernya nanti aku puterin di jam 11 ya teman-teman ya. Iya, berarti kita ke Celina dulu ya. Berarti ada Remuk, abis itu ke Celina Grace, ada Sutinya ya. Lanjut kita dari WhatsApp. Dari WhatsApp kita ada siapa lagi nih ya? Ada selamat pagi menjelang siang Kak Rijen, izin request lagu Salah Apa Aku Ini dari Fajar Nur ya. Ini dari siapa sih? Kakak, ada Kakak Rizky Ramadhani. Boleh Kakak bentar ya, aku masukin ya Kakak Rizky ya. Oke, berarti Fajar Nur baru bulan ini kan? Bulan 6 Fajar Nur Salah Apa Aku. Oke. Udah 3 lagu nih. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita lanjut lagi nanti habis ini ya. Ya udah kita bakal Remuk terus Sumpah Mati terus Salah Apa Aku. Tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2, kita udah masuk di zona musik kamu. Dan ini kayaknya menit-menit terakhir di part pertama. Kita bakal masuk ke part kedua sesaat lagi, teman-teman. Dan tadi kita baru dengerin satu lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berapa kali dan beda-beda lagu ya. Itu request dari Kak Lang ya, dari TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi. Kita bakal dengerin kayaknya dua lagu deh, karena ini bakal jam 11 ya. Karena nanti jam 11 kita bakal puterin lagu Nasionalisme, bakal ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalau gitu kita putar dua lagu aja deh berarti ya. Dua lagu, yaitu requestan dari teman-teman Pro 2. Ada tadi, gak tahu lupa nama username-nya guys, gak kecatat gitu ya, gak kecatat. Tapi dia pengen dengerin lagu Nabila Taqiyah, Berjalan Tanpamu. Waduh, kalau aku sih gak mau berjalan tanpamu. Lebih bagus aku mencari dirimu, asik. Ya kali berjalan tanpa dia gak mau, ah sakit gak sih. Oke, Nabila Taqiyah Berjalan Tanpamu bakal kita puterin. Dan nanti bakal disusul dengan Jagat Rasa dari Samuel Chip. Nah ini nih, menusuri dunia, mengarungi samudra jagat raya, gitu kan. Berarti kita berjalan tanpamu di jagat raya. Waduh, sedih banget berarti ya. Oke, Nabila Taqiyah dan Samuel Cipta. Dan kata-katanya mereka ini ada gitu ya. Tapi gak tahu deh, ya udahlah, yang terbaik aja. Nabila Taqiyah, Samuel Cipta, Berjalan Tanpamu di jagat rasa.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Masih bareng Robby dan masih di Zona Musik Kamu. Dan kita masuk kali ini di part kedua ya teman-teman ya. Di part kedua ini bakal nemenin teman-teman di Zona Musik Kamu sampai jam 12. Berarti satu jam terakhir di Zona Musik Kamu. Oke guys, kita lanjut lagi yuk, requestan dari teman-teman Pro 2. Tadi ada kakak Riri yang mau dengar lagu dari Adrian Khalif, Maling. Waduh, katanya maling hatinya aku katanya. Dia requestnya dari TikTok Pro 2 teman-teman. Dan juga ada tadi mau dengerin lagu Nabila Takia Cegil. Siapa tadi username-nya? Banyak banget yang mampir ke Pro 2 ini. Aduh. Thank you teman-teman yang udah request. Makasih ya. Yang mau request lagi boleh silahkan dari Instagram Pro 2 Bukit Tinggi. Dari Pro 2 Bukit Tinggi. Cek nanti di story-nya. Itu di story ada posternya aku. Ada aku dan juga ada link tautan yang bisa kalian klik. Nanti bakal tinggal disuruh isi-isi aja formulir-formulirnya. Nah, nanti tinggal aku bacain, oke? Okay? Nah, selain dari Instagram teman-teman, ada juga dari WhatsApp. WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. 0811-669-9480. Nah, kalau mau dari TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi juga boleh teman-teman dari username Pro 2 Bukit Tinggi. Lagi live streaming, jadi kalian bisa join di live-nya. Langsung aja drop di komentar penyanyi dan judul lagunya. Oke, okay, kita cek dulu dari mana ya? Dari Instagram deh, dari Instagram mau dengerin lagu Imesa Hira udah diputerin, Salah Apa Aku udah diputerin dari Fajar Nur, Cegil ini nanti diputerin. Ada dari ini. Dari siapa nih? Adaptasi Tulus, ada kakak Berlin, Permata Underscore, Sumatera Barat, salam buat semuanya aja. Adaptasi Tulus ya, coba kita tengok dulu ya di playlist kita ada nggak nih, Tulus Adaptasi. Adaptasi, ada. Oke, tiga lagu kita gas ngeng, Adrian Khalif Maling, Nabila Takia Cegil, dan juga Adaptasi by Tulus.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
5: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
6: 2 hours later.
5: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
7: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng Robby Octaes dari ini. Dan kita masih di zona musik kamu. Kayaknya zona musik kamu tersisa 30 menit lagi hari ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah mau request, terima kasih teman-teman ya. Tinggal udah request dari Pro 2 Bukit Tinggi, dari Instagram, dari WhatsApp, dan juga dari TikTok kita Pro 2 ya. Nah, nampaknya teman-teman aku bakal close request dulu. Karena apa? Karena sudah banyak banget list-list yang udah ke pending yang belum keputarin satu-satu, oke? Tapi tenang teman-teman, aku bakal puterin. Kalau misalnya nanti gak sempat di zona musik kamu aku puterin, aku bakal puter di jam selanjutnya. Di jam selanjutnya nanti bakal ada Funtertainment. Terus akan ada juga terakhir nanti akan ada Pro 2 Sport ya. Funtertainment jam 12, Pro 2 Sport jam 1. Terus jam 2 kita bakal relay dan gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Top 20 Indonesia Nasional. 20 lagu Indonesia terbaik dalam 1 minggu ini se-Indonesia bakal akan dikasih tahu nanti di jam 2 ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dari requestan selanjutnya teman-teman. Ada yang mau dengerin lagu dari Keljo, ada Putri Iklan. Tadi siapa ya? Aku lupa username-nya guys. Iya, karena sambil ngomong-ngomong gitu ya, sambil cerita-cerita di TikTok, jadi username-nya tadi nggak aku catat, tapi lagunya sudah aku catat sih, oke? Putri Leikan, dan juga tadi ada yang mau dengerin lagu Mahal Ini untuk yang bersamanya. Dua lagu aja kali ya, dua lagu kita dengerin langsung aja di jam 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Enjoy the music, stay tune Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kamu sadar gak sih kalau Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alamnya? Tapi, masa kita cuma mau jual bahan mentahnya terus ke luar negeri? Sekarang saatnya kita fokus ke hilirisasi. Semua hasil alam diolah di dalam negeri supaya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal menciptakan kemandirian dan daya saing produk di mata dunia. Dari tanah kita, diolah oleh tangan kita, dan masa depan kita semua.
1: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

keuangan itu nggak cuma urusan pemerintah, tapi juga kita semua. Apa yang kita makan tiap hari ternyata berpengaruh besar. Masak dengan bijak, jangan boros, itu langkah kecil tapi penting. Makanan sisa bisa diolah atau dibagi loh. Dengan kebiasaan sederhana, kita ikut jaga stok pangan nasional. Pilih makanan sehat biar badan tetap kuat dan energi. Anak muda juga bisa kasih contoh ke teman-teman. Dari meja kita, ketahanan pangan bisa mulai bergerak. Jadi, mulai dari sekarang, makan cerdas itu keren.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Satu lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Waduh. Tapi aku mau nanya teman-teman, udah berdoa enggak hari ini? Udah ada doanya sama Tuhan hari ini? Jangan lupa ya guys ya. Oh iya, buat teman-teman yang menjalankan ibadah hari ini, selamat beribadah, jangan lupa ibadah ya. Doa yang terbaik buat kita semua. Dan buat teman-teman juga nanti yang melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Sebentar lagi kita bakal zuhur juga guys. Di jam 12.22. Nah, jangan lupa juga. Oke, aku bakal announce lagi. Kalau itu kita bakal gabung ke program Funtertainment dari jam 12 sampai jam 13. Oke, kalau gitu kita tutup dulu zona musik kamu hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah request lagu. Thank you so much. Semoga requestan kalian bisa menjadi semangat buat kita semua. Oke, kita tutup, kita masuk ke Funtertainment. Dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kalau.

cerita leluhur bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke Fun Entertainment, kita bakal break dulu. Kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya tepat di pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hadzihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
4: Anduk,
5: handuk,
4: bal,
5: bal,
4: biskop,
5: bioskop,
4: potlot,
5: potlood,
4: pulpen,
5: vulpen,
4: salep,
5: zolf,
4: ember,
5: emmer.
3: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, selamat datang di Fun Entertainment, tempat ngobrol seru seputar dunia hiburan dan juga musik yang lagi hangat diperbincangkan. Teman-teman pro dunia industri K-pop, kembali kedatangan grup baru yang siap mencuri perhatian para pecinta musik. Kali ini datang dari Bright Hit Music Agency yang dikenal sukses melahirkan grup-grup besar di industri K-pop. Boy band tersebut bernama Cortis. Mereka terbilang pendatang baru ya, karena nama mereka ini mulai ramai dibicarakan oleh penggemar K-pop di berbagai negara. Apalagi Cortis ini dijadwalkan bakal tampil dalam Lobang Festival 2026, dan mana ini adalah sebuah festival musik yang selalu menghadirkan musisi-musisi populer dari dalam maupun luar negeri. Nah, teman-teman, kehadiran Cortis ini tentu aja jadi salah satu momen yang paling ditunggu ya sama penggemar-penggemarnya, karena tampil di festival besar kayak gini nih menjadi kesempatan bagi mereka supaya bisa memperkenalkan warna musik dan karakter grup kepada publik yang sangat secara luas. Nah, sebagai grup baru ya dari Beat Hip Music. Nah, ekspektasi publik terhadap Cortis ini cukup tinggi karena banyak yang penasaran dengan konsep musik yang bakal mereka usungkan. Kemampuan para membernya juga sampai bagaimana nanti mereka akan bersaing di industri K-pop yang sangat besar. Nah, namun di balik semua itu ada satu hal yang menarik, teman-teman. Grup-grup generasi baru dari K-pop ini gak hanya mengandalkan visual, tapi kemampuan menari aja ya. Dan kemampuan menari aja maksud aku. Tapi mereka juga bakal dituntut memiliki identitas musik yang kuat agar bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Nah, di selanjutnya kita bakal bahas mengapa kemunculan grup baru seperti Cortis ini selalu menarik perhatian di bagai dunia, dan bagaimana peluang mereka nanti di industri musik internasional.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sekarang, produk dari desa nggak cuma ada di etalase warung. Lewat marketplace dan media sosial, kopi lokal, kerajinan tangan, sampai cemilan rumah bisa tampil lebih profesional dan dikenal lebih luas. Anak muda desa mulai memanfaatkan internet untuk foto produk yang estetik, promosi digital, sampai pengiriman ke berbagai daerah. Perkembangan ini menunjukkan satu hal, kemajuan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari desa yang makin terkoneksi.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir ya, masih di Funtertainment. Jadi dunia K-pop ini memang lagi berkembang sangat cepat teman-teman, karena setiap tahunnya pasti muncul grup-grup baru dengan konsep musik dan gaya yang berbeda-beda. Itulah kemunculan dari Kortis menjadi salah satu yang menarik untuk diikuti. Apalagi sekarang mereka datang dari Big Hit Music. Ini dikenal memiliki standar yang tinggi ya, dalam bentuk dan mengembangkan artis-artisnya. Jadi tampil di festival besar seperti Alobank Festival 2026 ini juga bakal bisa menjadi langkah penting dalam memperkenalkan nama mereka kepada penggemar internasional, termasuk para pecinta K-pop di Indonesia. Bagi grup baru, panggung festival bukan hanya tentang tampil dan bernyanyi, tapi juga bakal menjadi kesempatan yang mana untuk membangun koneksi dengan penggemar, menunjukkan kualitas performa, dan juga memperkenalkan karakter mereka kepada publik. Nah, teman-teman, menariknya lagi ya, penggemar K-pop saat ini tidak hanya melihat kemampuan vokal atau dance semata, tapi mereka juga bakal memperhatikan kepribadiannya, kreativitas, sampai ke kayak mana nih sebuah grup ini berinteraksi dengan para fansnya. Nah, teman-teman Pro 2, kita tunggu saja bagaimana penampilan Kortis di Alobank Festival 2026 nanti. Apakah mereka akan menjadi salah satu grup yang sukses mencuri perhatian dan menambah warna baru di industri musik K-pop? Yang jelas, kehadiran mereka menambah daftar panjang talenta muda yang lagi siap meramaikan panggung dunia musik. Kalau gitu, kita tutup dulu teman-teman Funtertainment. Kita tutup, sampai jumpa di update hiburan berikutnya. Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng Robi, dan hari ini kita masuk di Pro 2 Sport, tempat informasi olahraga terkini. Nah, sekarang teman-teman ada kabar datang dari Persib Bandung, back asal Italia Federico Barba. Ini dipastikan gak lagi jadi bagian dari skuad Maung Bandung dan untuk musim depan. Kepergian pemain yang selama ini menjadi salah satu pilar ini belakang pilar lini belakang Persib ini tentu menjadi perhatian para bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia ya. Menanggapi situasi tersebut, gelandangan Persib Adam Alis mengaku bahwa menghormati keputusan yang telah diambil. Namun ia berharap juga manajemen Persib ini bisa menemukan pemain pengganti yang memiliki kualitas setara agar kekuatan tim tetap terjaga. Teman-teman Pro 2 bukan tanpa ini ya, bukan tanpa alasan Adam Alis menyampaikan harapan tersebut selama membela Persib. Federico Barba ini dikenal sebagai sosok yang kuat dalam bertahan, memiliki pengalaman bermain di level Eropa dan sering menjadi pimpinan di lini belakang. Kehilangan pemain dengan karakter seperti ini tentu juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi musim baru. Nah, seberapa penting sebenarnya peran Federico Barba ini dibagi Persib? Kita bakal bahas di segmen selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh, tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM。
1: Halo teman-teman Pro 2.
2: Taukah kamu dan memperlambat

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re

Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan, asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.

0: Teman-teman Prodo, kita bakal gabung ke Prodo Jakarta di ajang Top 20 Indonesia National. Kita bakal dengerin 20 lagu terbaik dan ini ya, dalam satu minggu ini di Relay Prodo Jakarta. Kalau gitu teman-teman, aku juga sekali pamit undur diri. Thank you buat hari ini. See you tomorrow and bye-bye guys.
1: Download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola. Aduh, selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir. Karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id. Karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026, oke? Yaudah, kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
2: Number 20.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: meningkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Chilla on Heaven, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Chilla on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Chilla on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Chilla on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance-nya Chilla on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: di posisi 8 ke posisi 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: Udah 8 minggu bertahan di chart top 20. Tapi kalau ngeliat Indah Kus nih, emang kayak sosoknya tuh perfecto banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah. Aduh, sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah, udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman berdua ketemu lagi bareng Uut ya. Sebelum kita lanjutin nih dengar top 20 internasional ya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencariannya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Beralih ke berita kedua, film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau setara dengan 311,9 miliar rupiah dari penayangan pratinjau atau preview. Last but not least, teman-teman Pro 2, anggota grup K-pop Elite, Mocha, memutuskan menghentikan sementara seluruh aktivitas untuk memprioritaskan kesehatan dan proses pemulihannya. Keputusan tersebut diambil setelah diskusi mendalam bersama agensi dan anggota grup lainnya. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan selanjutnya, teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung lagi nih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Top 20 Internasional. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2.

0: ke-19 Maroon 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Maroon 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 17. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, senang banget ya Utari is here, kembali menyapa lagi ruang dengar kamu di Sore Ceria edisi 21 Juni 2026. Dan teman-teman Pro 2, di Sore Ceria hari ini tentunya Uut bakal temenin kamu kurang lebih ada 5 jam kebersamaan kita ya untuk hari ini. Tapi yang benar-benar bareng Uutnya cuma 3 jam nih teman-teman Pro 2. Karena seperti biasa ya di hari Minggu itu kita lumayan, bukan lumayan sih, ada 2 program yang akan kita relaykan ke Pro 2 Jakarta. Yang pertama tuh program awal kita ada di Top 20 Internasional. Nah itu kita udah relay ke Pro 2 Jakarta, dan nanti juga di program penutup kebersamaan kita ya teman-teman Pro 2, itu ada di siaran berjaringan Pro Indi. Nanti kita akan bergabung juga ke Pro 2 Jakarta. Nah yang 3 jamnya dari pukul 16 sampai ke pukul 19 itu nanti bakal Uut yang bakal menemani kebersamaan teman-teman Pro 2. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, walaupun sebenarnya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, tapi Uut tetap mendampingi dan menemani teman-teman Pro 2. Asik, asik, asik, asik. Nah anyway, tadi dari pukul 15 sampai ke pukul 16 kita udah dengerin Top 20 ya teman-teman Pro 2, udah ada rekapan 20 lagu teratas untuk lagu-lagu internasional atau lagu-lagu barat ya. Dan kemudian udah selesai kita dengerin sampai kita di pukul 16 sampai ke pukul 17 itu kita bakal ada di program Insta Inspirasi kita ya teman-teman Pro 2. Tentunya kita bakal bahas dan ngobrolin orang-orang yang keren nih, orang-orang yang mengukirkan prestasi gitu. Kemudian dari pukul 17 sampai ke pukul 18 nanti akan ada break time, dan Wood akan hadirkan ragam informasi ringan buat menemani teman-teman Pro 2 di sore hari ini ya. Mana tahu mau preparing jiwa dan raga nih untuk ngadepin Senin besok ya kan. Udah Senin aja nih, tapi gak takut lah ya, karena kan udah liburan. Jadi yang anak-anak sekolah mah udah gak takut lagi sama hari Senin untuk beberapa saat. Dan nanti terakhir teman-teman Pro 2 dari pukul 18 sampai ke pukul 19 itu akan ada Pro 2 Sunset, dan tentunya masih Uut hadirkan informasi ringan buat temanin sore hari teman-teman Pro 2 ya. Nah anyway teman-teman Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan, karena jujur li ya sekarang tuh cuacanya gak nentu, kadang panas banget, tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba ya biasa aja normal gitu. Jadi jaga kesehatan, takutnya masuk angin kayak Uut ya kan. Sakit kepala tuh sakit banget jujur. Kayak Uut biar deh sakit hati daripada harus sakit kepala, sakit gigi, dan sakit-sakit segala macamnya. Ya udah gak apa-apa, sakit hati doang. Dan anyway lagi nih udah di pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita sudah ada di Insta ya Inspirasi kita untuk sore hari ini. Ya kita bakal bahas kita bakal ngobrolin seputar dengan orang Indonesia nih yang memberikan kebanggaan ya, yang sudah menorehkan kebanggaan terhadap Indonesia. Ini ada Miu ya, dancer asal Indonesia yang menyabet juara di Polandia. Oke. Okay? Nah, teman-teman Pro 2, memang ini kabar membanggakan dari

sampai berhasil mencuri perhatian para juri dan juga para peserta dari berbagai negara lainnya. Tapi yang bikin bangga nih teman-teman Pro 2, Miyu ini gak cuma tampil sebagai individu, tapi juga bawa nama Indonesia di panggung internasional. Dan ini jadi reminder ya buat kita bahwa karya dan bakat dari tanah air itu punya peluang besar untuk dikenal secara global. So buat teman-teman Pro 2 yang suka dance, yang suka bermusik atau seni pertunjukan lainnya, cerita Miyu ini tentunya bisa menjadi motivasi bahwa mimpi tampil di panggung dunia itu bukan sesuatu yang mustahil buat kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, perjalanan menuju juara ini bagi Miyu tentunya enggak terjadi dalam satu malam aja ya, kayak belajar SKS gak gitu. Tapi dibalik trofi yang diraih oleh Miyu ini, pasti ada proses panjang yang dijalani. Tapi kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2, tapi setelah lagu yang satu ini, kita bakal selingi dengan lagu-lagu pilihan buat sore hari ini. Next bakal ada Okai dan juga Adrian Khalif, Cinta Begini. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Makan aja, cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Insta ya di pukul 16:23 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita lihat nih, seseorang berhasil menjadi juara tuh sering banget yang kelihatan tuh cuma hasil akhirnya aja ya, kayak resultnya doang nih. Padahal di balik itu ada jam latihan yang panjang tentunya, ya kan? Terus juga ada kerja keras lah ya, dan juga ada konsistensi yang luar biasa. Nah, gitu juga nih sama dunia dance teman-teman Pro 2. Untuk bisa tampil maksimal di atas panggung, itu seorang dancer harus melatih teknik, kemudian kekuatan fisiknya, ekspresinya juga main gitu kan, sampai ke kemampuan menghafal koreografi. Nah, Miu ini bisa jadi contoh ya teman-teman Pro 2 bahwa bakat itu emang penting banget, tapi latihan dan disiplin juga punya peran yang jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Karena teman-teman Pro 2, tanpa proses yang konsisten, bakat aja tuh gak cukup untuk bawa seseorang sampai ke level internasional, ya kan? Kalau gak dibarengi sama kayak konsisten, kemudian juga latihan, tentunya tuh gak bisa gitu. Dan yang menarik teman-teman Pro 2, saat ini anak muda Indonesia tuh punya banyak kesempatan ya untuk ngembangin kemampuan mereka, mulai dari komunitas, kemudian juga ada kompetisi, media sosial, sampai ke platform digital yang tentunya bisa banget dijadiin tempat untuk menunjukkan karya. Jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya passion nih di bidang tertentu, gak cuma di bidang seni aja, tapi di anything, pokoknya di bidang apapun itu, jangan takut untuk mulai mengembangkannya dari sekarang, apalagi kalau kita masih muda gini kan. Nah, selain soal latihan nih teman-teman Pro 2, ada satu hal lain yang gak kalah penting juga ya saat tampil di kompetisi internasional. Nanti kita kulik-kulik lagi ya sama Miu ini, yaitu tentunya keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Karena kalau gak percaya, kita gak bakal bagus tampilnya, ya kan? Nah, nanti kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan Miu ini ya, seorang dancer asal Indonesia yang berhasil merebut juara di Polandia. Tapi kayaknya kita dengerin dulu deh satu lagu dari Juicy Lucy dan Adrian Khalif, ada Sialan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, kita masih ngobrolin seputar dengan Miu, dancer asal Indonesia yang berhasil meraih juara di Polandia. Nah, teman-teman Pro 2, bayangin aja ya, kamu tuh tampil di depan juri internasional, kemudian kamu bersaing dengan peserta dari berbagai negara, dan tentu ini bukan hal yang mudah. Rasa gugup itu pasti ada, dan rasa takut salah tuh juga pasti bakal muncul. Tapi justru disitulah pentingnya kepercayaan diri, teman-teman Pro 2. Percaya diri itu bukan berarti merasa paling hebat, tapi percaya kalau semua latihan dan usaha yang udah kita lakukan itu layak banget untuk ditampilkan dengan maksimal. Nah, teman-teman Pro 2, banyak ya anak muda tuh sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa, tapi sering banget nih ragu untuk nunjukin potensinya karena mungkin ya kayak takut gagal atau takut dinilai sama orang lain gitu ya. Dan padahal setiap pencapaian besar itu biasanya memang dimulai dari keberanian untuk mencoba. Dan Miu sendiri ya, kita ngobrolin Miu, jadi kita refleksinya ke Miu gitu. Nah, Miu ini juga menunjukkan bahwa ketika kemampuan dipadukan dengan keberanian, hasilnya tuh bakal bisa luar biasa, teman-teman Pro 2. Jadi bukan cuma kemampuan aja, tapi juga dibarengi dengan keberanian, dan juga gak keberanian doang, tapi juga dipaduin dengan kemampuan. Karena bayangin aja, kamu misalnya mampu nih, tapi kamu gak berani, jadinya kan gak bisa ya, kayak agak grogi, entah itu nanti lupa atau gimana gitu. Pun begitu dengan berani, kalau kamu terlalu berani tapi kamu gak mampu tuh apa coba yang mau ditampilkan gitu. Nah, teman-teman Pro 2, dari kisah Miu ini tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, untuk kehidupan kita sehari-hari ya, bisa untuk motivasi maupun juga buat inspirasi kita di sore hari ini. Kira-kira ada nilai-nilai apa aja sih yang bisa kita ambil dari kisah Miu ini? Nah, saat lagi ya teman-teman Pro 2, setelah lagu dari Katy Perry ada Wide Awake.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong lah.

Teman-teman berdua, kita dikit lagi ya ngobrolin seputar dengan Miu ya, dancer asal Indonesia yang berhasil juara di Polandia, teman-teman berdua. Nah, dari kisah Miu yang udah kita obrolin kurang lebih udah hampir 1 jam ini, salah satu contoh bahwa anak muda Indonesia itu punya potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional adalah Miu ini. Gak harus selalu di bidang olahraga ataupun akademik kayak olimpiade-olimpiade, gak harus gitu. Bisa dari dunia seni, tari, musik, konten kreatif juga bisa, kemudian teknologi apalagi, dan banyak bidang lainnya yang tentunya juga membuka peluang yang sangat luas. Dan yang terpenting teman-teman Pro 2 adalah terus belajar, berlatih, dan juga berani untuk mengambil kesempatan ketika peluang itu udah datang gitu. Karena siapa tahu ya teman-teman Pro 2, karya yang hari ini masih kamu buat di kamar atau di lingkungan kecil kamu atau cuma di antara teman-teman kamu doang, suatu hari nanti tuh bisa tampil di panggung dunia. Dan prestasi Miu ini juga ngingatin kita ya, kalau ternyata batas terbesar itu seringkali itu bukan jarak atau karena negaranya, bukan itu, tapi justru rasa ragu dalam diri sendiri. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi ngejar mimpi, nah pokoknya tetap semangat dan jangan berhenti untuk berkembang gitu ya. Karena anak muda Indonesia tuh punya kemampuan untuk bersinar, bukan cuma di dalam negeri aja, tapi juga di dunia internasional. Dan Miu juga baru aja membuktikan kepada kita hal itu ya, lewat langkah tari yang membanggakan Indonesia. Nah teman-teman Pro 2, udah 52 menit kita di Insta. Semoga obrolan kita seputar dengan Miu tadi bisa memberikan sedikit inspirasi ya buat teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 17 tentunya di program selanjutnya. Bakal ada break time ya, dari pukul 17 sampai ke pukul 18. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Negeri yang punya lebih dari 17.000 pulau, di mana laut bukan batas, tapi jembatan yang menghubungkan cerita. Negeri dengan 1.300 suku bangsa yang masing-masing punya cara sendiri untuk menyapa, tertawa, dan berdoa. Dari batik Pekalongan hingga ulos Batak, dari tari Saman sampai cendrawasih menari di Papua. Semuanya bicara dalam bahasa yang sama, cinta pada tanah air. Indonesia bukan cuma luas di peta, ia luas di hati, tempat di mana perbedaan tumbuh jadi kekuatan. Selama kita masih saling menyapa, saling membantu, dan saling menghargai, Indonesia akan terus berkibar, bukan hanya di langit, tapi juga di setiap jiwa kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 22 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

1001 kali by Adrian Khalif. Teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini juga udah ke 2001 kalinya juga ada kayaknya ya. Uut menemani program break time ya. Tapi kayaknya gak nyampe 2000 deh. Lebay banget kalau sampai 2001, enggak ya kan? Gak mungkin. Ini kayaknya baru ke sekian puluh kali deh kayaknya. Tapi nanti deh kita hitung lagi ya. Kita lanjut aja ngobrolin seputar dengan informasi-informasi ringan untuk sore hari ini. Nah teman-teman Pro 2, tentunya di break time hari ini Uut bakal hadirkan informasi ringan ya, sampai ke pukul 18 nanti nih teman-teman Pro 2. Dan apa ya yang asik untuk kita obrolin tapi yang ringan di sore hari ini. Nah terus Uut kepikiran, kayaknya ngobrolin emas kayaknya asik juga nih. Bukan masalah investasi emasnya nih teman-teman Pro 2, tapi kalau kita dengar kata emas pasti yang kebayang itu tuh kayak perhiasan ya kan. Kemudian kayak apalagi ya, logam mulia atau investasi yang harganya itu terus naik lah ya, namanya juga emas. Tapi kayak sekarang udah gak naik lagi ya, udah mulai turun kayaknya ya. Tapi kita tinggalin itu semua, kita balik lagi. Pernah gak sih teman-teman Pro 2 kepikiran kalau ternyata tubuh manusia itu juga mengandung emas? Wih, hati-hati nih, hati-hati nih yang lagi dengar ya. Nanti mikirnya tubuh manusia itu memang punya emas ya. Jadi melakukan hal yang tidak-tidak, iya kan? Nah, jadi ini emang bukan mitos dan

unsur-unsur yang mungkin selama ini kita anggap langka atau berharga. Jadi kalau dipikir-pikir kayak keren juga ya gitu. Selama ini kita nyari emas di luar sana ya, sampai nyari emas-emas di Pulau Jawa. Beda emas dong ya kan. Padahal tubuh kita sendiri itu ternyata menyimpan sedikit jejak logam mulia tersebut. Walaupun cuma beberapa miligram ya, at least ada deh jejak emasnya gitu. Nah teman-teman Pro 2, kalau memang ada emas di dalam tubuh kita, jadi pertanyaannya sekarang adalah emas itu asal dari mana gitu? Kenapa bisa tiba-tiba ada di tubuh kita gitu kan? Kenapa tiba-tiba di dalam tubuh kita yang imut ini ada emas gitu? Apakah dulu kita terlahir termakan emas atau gimana gitu ya? Nanti kita bahas teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Next bakal ada Yovie Widianto, Kim dan Neida ya, dengan judul lagunya yaitu Kini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Piala dunia in 1 minute.
2: Piala Dunia itu bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tempat lahirnya legenda sepak bola dunia. Dari dulu sampai sekarang, pasti selalu ada pemain yang bersinar dan bikin semua orang terpukau. Salah satu yang paling menarik adalah

0: Pele yang sudah mencuri perhatian sejak usia muda. Lalu ada Diego Maradona yang memiliki skill luar biasa dan momen yang gak terlupakan. Dan di era modern sekarang, nama Lionel Messi menjadi salah satu nama yang paling sering dibicarakan karena perjalanan karirnya yang penuh perjuangan. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya cerita baru dari pemain-pemain hebat ini. Mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga jadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Jadi nggak heran kalau momen mereka di Piala Dunia selalu dikenang sepanjang masa.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini?
4: Hah? Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin ternyata tubuh manusia itu mengandung jejak emas, teman-teman Pro 2, di program Break Time sore hari ini. Nah, salah satu fakta yang paling mind blowing dari dunia science adalah hampir semua unsur yang ada di tubuh kita itu berasal dari alam semesta, teman-teman Pro 2. Dan para ilmuwan itu percaya kalau unsur-unsur kayak karbon, kemudian apalagi ya, kayak kalsium, zat besi, bahkan emas itu terbentuk melalui proses kosmik yang terjadi miliaran tahun lalu di bintang-bintang dan ledakan supernova. Yang mana artinya unsur yang sekarang ada di tubuh kita itu tuh dulunya merupakan bagian dari proses besar yang terjadi di luar angkasa. Makanya nih ada ungkapan terkenal yang mengatakan bahwa manusia adalah stardust atau debu bintang ya. Karena dari teori itu, dan kedengarannya emang kayak film science fiction ya teman-teman Pro 2, tapi konsep ini tuh memang didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Jadi bisa dibilang tubuh kita itu bukan cuma kumpulan sel dan organ doang. Kita juga membawa jejak sejarah alam semesta yang sangat panjang. Tapi kalau kebenarannya, nah itu tergantung kepercayaan masing-masing ya teman-teman Pro 2. Nah gitu. Tapi kalau misalnya emas ada di tubuh manusia, sebenarnya fungsinya buat apa gitu? Apakah ada manfaat tertentu atau apakah semua tubuh manusia punya ini, dan bagaimana kalau tidak ada? Nanti kita bakal spill-spill lebih lanjut lagi ya. Setelah yang satu ini, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sub.
3: Piala dunia in 1 minute.
4: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.
5: Nomor antrian 5 di loket.
6: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
7: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
6: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
7: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
6: Ya udah, aku sholat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
7: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
9: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, jadi sebenarnya apa sih fungsi emas dalam tubuh kita ya, walaupun cuma beberapa miligram? Nah, jangan dibayangin teman-teman Pro2, emas di tubuh kita ini bekerja seperti baterai super atau sumber kekuatan rahasia ya, karena faktanya jumlah emas di dalam tubuh itu sangat kecil dan sampai sekarang tuh perannya nggak sebesar unsur-unsur lain kayak kalsium, zat besi, dan juga kalium. Jadi kayak yang nggak ngefek apa-apa juga sih sebenarnya gitu. Jadi walaupun keberadaannya nggak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari teman-teman Pro2, fakta ini tuh tetap menarik ya, karena udah nunjukin betapa kompleksnya komposisi tubuh manusia. Dan tubuh kita juga mengandung berbagai unsur dalam proporsi yang berbeda-beda gitu. Ada yang jumlahnya banyak dan sangat penting, tapi ada juga yang cuma berupa jejak kecil nih kayak emas itu. Dan semakin banyak ilmuwan yang mempelajari tubuh manusia, maka makin banyak juga nih hal-hal menakjubkan yang bakal ditemuin. Gak tahu nih ke depan atau beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan, kira-kira ilmuwan-ilmuwan nantinya bakal nemuin apa lagi dalam tubuh kita, ya kan? Mana tahu ada minyak gitu kan ya. Minyak mah emang ada, muka ya kan, muka berminyak gitu. Nah, teman-teman Pro2, dari fakta unik tentang emas ini, ternyata ada satu hal yang menarik juga nih yang bisa kita pelajari deh dari adanya emas ini ya, teman-teman Pro2. Tapi kayaknya enggak sih kalau Wood langsung spill, karena Wood mau puterin dulu satu lagu dari Lenny nih ya. Siapa nih fans-fansnya Lenny girl. Nah, ini ada Lenny X I Never Had.

0: that.
1: So, man.

0: Kota Bukit Tinggi di pagi hari bukan sekedar soal udara yang sejuk dan pemandangan jam gadang yang ikonik. Di balik kabut tipisnya, ada derap langkah kaki yang konsisten menjahit jalanan kota. Ada ribuan orang yang sedang menjahit jarak antara titik start dan titik finish. Namun, jika kita melihat lebih dekat, mereka tidak hanya sedang berolahraga. Mereka sedang menyulam harapan melalui setiap ayunan langkahnya. Tren lari memang sedang memuncak. Di media sosial, kita melihat fenomena FOMO atau Fear of Missing Out yang membuat banyak orang turun ke jalan. Salah satunya adalah Casey Kasia, seorang pegiat olahraga yang mengaku awalnya tertarik karena keramaian di dunia maya. Namun baginya, ada misi yang lebih personal di balik keikutsertaannya dalam tren ini.
1: Awalnya sih seru lihat, sekarang kan banyak yang lari, yang FOMO. Terus lihat scrolling-scrolling Instagram sama TikTok kan lagi pada FOMO sama lari kan. Awalnya sih gitu, tertarik aja sih. Kayaknya seru juga nih dicobain cabur yang baru gitu. Basicnya sih kalau awalnya pernah di panjat tebing, di paralayang, taekwondo, sama apa lagi ya, olahraga rutin yoga, ponfit, pokoknya hampir semua olahraga ada dijabanin. Bagus ya sebenarnya, karena apalagi yang udah berumur seperti saya, emang harus rajin gerak, nggak boleh mageran. Pokoknya di masa tua nggak boleh ngerepotin orang.
0: Casey mengingatkan kita bahwa lari adalah investasi kemandirian. Tapi bagi sebagian orang lain, lari adalah sebuah mukjizat kesehatan. Mari kita dengarkan kisah Rahman Koto, seorang pelari yang kini sudah menaklukkan ajang maraton internasional, namun memulai langkah pertamanya dari sebuah keterbatasan fisik sejak kecil.
2: Saya suka lari karena saya dari kecil itu penyakitan, banyak penyakit. Salah satunya itu asma. Jadi sudah mencoba berbagai olahraga, taekwondo, renang, dan yang paling efektif itu untuk meningkatkan daya tubuh saya itu adalah lari. Dengan seringnya berlari itu, intensitas asma saya kambuh itu semakin jarang, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua itu, lari itu kayak self healing. Ketika saya berlari, saya kayak bisa berbicara dengan diri sendiri, introspeksi diri, merencanakan planning-planning ke depannya. Jadi lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, seperti itu.
0: Dari asma menuju Tokyo Marathon 2024, Rahman membuktikan bahwa lari bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita berdialog dengan diri sendiri di sepanjang lintasan. Namun, lari tidak selamanya menjadi perjalanan sunyi. Di Bukit Tinggi, semangat individu ini dijahit menjadi satu kekuatan yang kolektif melalui komunitas. Imam Al-Akbar, co-founder Beyond Run, melihat bagaimana komunitas menjadi ruang bagi masyarakat untuk melampaui batasan mereka bersama-sama.
3: Alhamdulillah sekarang sudah cukup terjadi peningkatan runner lah kita sebutnya, masyarakat yang mulai berolahraga lari, baik dari semua generasi, terutama dari ibu-ibu yang mengajak anak-anaknya sampai bapak-bapak dan kakek-kakek, termasuk kita lihat sekarang di lapangan Tengarai yang biasanya kita masih bisa latihan lari speed di jam 7, kalau sekarang udah nggak bisa lagi karena sudah track itu sudah penuh. Nah, lihat perkembangan ini sih sangat bagus karena pertama sih sudah mau keluar rumah buat bergerak, dapat matahari cerah, udara segar. Ada keinginan untuk mensosialisasikan olahraga lari ke masyarakat. Terutama event lari, bukan olahraga, event lari. Dulu itu event lari itu dikenalnya itu hanya buat atlet aja. Jadi sekarang event lari itu tidak hanya buat atlet, justru buat bisa mewadahi banyak hal, salah satunya sport tourism. Jadi olahraga lari itu bisa dinikmati sambil berwisata oleh siapa aja. Biasanya yang dapat juara itu 1, 2, 3 itu hanya atlet. Nah sekarang diapresiasi semua teman-teman berlari supaya bisa mendapatkan rewardnya sendiri lah, baik berupa itu medali ataupun catatan waktu pribadinya. Harapannya minimal Sumatera Barat punya event skala nasional sendiri yang bisa seperti keinginan seperti di Jawa-Jawa lah ya, ataupun Bali, yang bisa pesertanya 10.000 orang sehingga meningkatkan tingkat perekonomian dan pariwisata di daerah Sumatera Barat.
0: Di balik keceriaan komunitas, lari juga memiliki sisi kemanusiaan yang mendalam. Jarak yang ditempuh bukan lagi soal kilometer, tetapi soal berapa banyak bantuan yang bisa diberikan untuk sesama. Inilah esensi dari Gerakan Nusantaran yang didirikan oleh Jurian Andika.
4: 13 tahun yang lalu, kita berpikir bahwa lari itu bagaimana biar ada manfaat untuk orang lain selain diri kita sendiri menyalurkan hobi. Lalu aku ketemu dengan Christopher Tobing dan beliau menyarankan untuk bagaimana kalau kita lari sambil berdonasi. Aku sampaikan juga, aku pengen lari pulang kampung dari Jakarta ke Koto Gadang, ke Bukit Tinggi. Itu, dan setelah kita hitung-hitung ternyata lari dari Jakarta ke Koto Gadang cukup jauh ya, jadi butuh waktu 1 bulan kalau nggak salah. Sehingga kita saat itu 2013 kita mulai dengan lari dari Jakarta ke Bogor. Akhirnya tahun lalu kita sudah finish di Bali. Ya, Nusantaran yang membedakan yang pertama jarak larinya ultra atau di atas full marathon. Yang kedua, pelari harus menggalang dana. Yang ketiga, Nusantaran venue-nya selalu berubah. Jadi finish line tahun ini merupakan start line tahun depan. Lalu setelah mendaftar biaya pendaftaran, dia diberikan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menggalang donasi dengan target minimal 1,5 juta. Setelah 2 bulan itu dia boleh berlari. Nah, kalau peserta yang tidak mencapai target donasi, dia nggak boleh lari. Donasi yang dikumpulkan oleh para pelari Nusantaran 100% disalurkan ke misi pendidikan. Dan kenapa pendidikan? Karena kami yakin sekali masa depan sebuah bangsa itu tergantung pada pendidikan anak-anaknya.
0: Namun, menyulam harapan di atas aspal Bukit Tinggi bukan tanpa kendala. Para pelari ini memiliki satu keresahan yang sama terkait fasilitas publik. Rahman Koto dan Imam Al-Akbar sepakat bahwa keamanan pelari di jalan raya masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.
2: Kalau harapannya pemerintah mungkin dengan semakin banyaknya orang berlari tentu harus ada fasilitas yang memadai juga untuk berlari itu sendiri. Salah satunya mungkin running track. Kemudian untuk pelari-pelari sendiri dengan berlari itu tentunya juga harus memperdalam atau memperkaya wawasannya terkait lari itu sendiri.
3: Harapannya karena sekarang ini antusias lari sudah cukup tinggi dan bagus, harapannya teman-teman lari ini difasilitasi untuk mendapatkan lapangan latihan yang layak, karena rute paling aman untuk latihan lari itu memang di trek. Karena kalau di jalan raya itu pasti akan bersinggungan dengan pengguna jalan lainnya. Nah, dengan adanya fasilitas trek lari yang cukup aman dan bagus, teman-teman ataupun ibu-ibu, anak-anak atau bapak-bapak bisa berlari dengan lebih aman, terhindar dari insiden yang tidak kita harapkan. Lapangannya tartan sih kalau bisa, biar merah-merah di sini kan bagus.
0: Senada dengan rekan-rekannya, Casey Kasia juga mengharapkan perhatian lebih pada kenyamanan area olahraga yang sudah ada, agar debu dan kondisi trek tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk hidup sehat.
1: juga untuk pemerintah Bukit Tinggi kalau bisa untuk lapangan ini diperbaiki. Jadi kita untuk yang lari juga nyaman. Biasanya kan saya lari di jalanan aja kan. Kalau di lapangan ini apalagi sekarang musim panas jadi sering berdebu ya. Ini karena semalam habis hujan makanya mau lari di sini gitu. Jadi kalau bisa dibagusin lah treknya. Jadi kita sebagai pelari juga aman gitu. Merasa nyaman juga.
0: Setiap langkah memiliki maknanya sendiri. Ada yang berlari untuk kemandirian. Ada yang berlari untuk kesembuhan. Ada yang berlari untuk kebersamaan. Dan ada yang berlari untuk masa depan anak-anak bangsa. Teruslah melangkah, teruslah menjahit jarak. Karena di setiap ujung jalan selalu ada harapan yang menanti untuk disulam.

So itu dia pembahasannya teman-teman Pro2 di break time sore hari ini. Dan dari obrolan kita ya terkait dengan tubuh manusia yang ternyata punya emas gitu, kita bisa mengambil pelajaran kalau kadang kita tuh terlalu fokus mencari sesuatu yang berharga di luar diri kita, sampai kita lupa nih bahwa diri kita sendiri sebenarnya juga luar biasa. Dan tubuh manusia adalah salah satu mesin paling canggih yang pernah ada. Jantung berdetak tanpa henti, otak memproses jutaan informasi, dan miliaran sel bekerja setiap detik biar kita bisa hidup dan beraktivitas. Dan teman-teman Pro2, kita ketemu lagi di pukul 18 sampai ke pukul 19 di program Pro2 Sunset. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih bareng Uut ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan seperti janji Uut tadi ya, kalau di pukul 18 sampai ke pukul 19.00 nanti kita bakal ada di program Pro 2 Sunset ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya Uut akan hadirkan informasi-informasi ringan nih buat nemenin kamu sambil nungguin sunset, asik. Nah teman-teman Pro 2, tadi udah ada fakta yang wow, ini beneran di tubuh manusia ada emas. Nah ini kita bakal bahas lagi nih fakta yang mungkin bikin kamu bilang lagi kayak, hah serius gitu. Nah tapi kita bukan bahas manusia lagi nih, tapi ini tumbuhan, lebih ke buah-buahan gitu ya. Kalau ditanya buah beri, itu kebanyakan orang pasti langsung mikirnya kayak strawberry, blueberry, raspberry, blackberry, ya semua berry-berry lah ya belakangnya gitu. Dan nama strawberry aja ada kata berinya, jadi rasanya tuh udah pasti masuk ke kategori buah beri gitu kan, karena strawberry itu kayak pasti satu keluarga nih mereka, keluarganya Pak Berry gitu ya kan. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, dalam dunia botani atau ilmu tumbuhan, jawabannya justru nggak sesederhana itu. Karena faktanya pisang ternyata termasuk buah beri, justru bukan strawberry yang masuk ke kelompok buah beri, justru malah pisang gitu. Sementara strawberry yang selama ini kita kenal sebagai berry, justru secara ilmiah itu bukan termasuk buah beri. Kayak aneh ya, kayak apa sih tiba-tiba kok pisang ikut campur banget gitu ya kan. Padahal kan pisang tuh bentuknya kayak panjang, terus kulitnya tebal dan gak mirip sama buah-buah beri lainnya gitu. Sedangkan strawberry yang kecil, manis dan namanya bahkan mengandung kata berry tuh malah gak masuk kategori itu gitu loh. Kayak gimana sih gitu kan. Nah ternyata ilmuwan tuh punya aturan khusus dalam mengelompokkan buah berdasarkan cara buah itu terbentuk, bukan berdasarkan bentuk atau namanya gitu. Jadi sebenarnya apa sih syarat sebuah buah itu bisa disebut sebagai berry atau buah berry? Nah nanti kita bakal spill setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Pokoknya terus dengerin Pro 2 Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya sesaat lagi kita juga bakal break dari Pro 2 Sunset, karena nanti tepat di pukul 18.26 kita akan mendengarkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Tapi seperti biasa nanti kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Kita bakal dengerin lagu bernuansa Islami, dan juga nanti akan ada pengajian Al-Quran, dan juga nanti baru ada kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Tapi kita gak langsung bergabung karena Uut bakal puterin dulu nih satu lagu dari Fajar Nur. Ini lagu barunya spesial buat teman-teman Pro 2. Sebelum kita bergabung ke Pro 1, ada Fajar Nur, Jangan Datang Saat Kesepian. So stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 18:19 waktu Indonesia Barat di petang hari ini sebelum berkumandang seruan azan maghrib nanti di pukul 18:26 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 hingga 260 dibacakan Zaki Al-Ghazali dari Man 1, Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghazi, saya berasal dari Man 1, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 256 sampai dengan 260.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Piala dunia in 1 minute.
2: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang. Tapi, sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi, ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Malah kabur. Cemen.
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tadi kita bahas dan ngobrol seputar dengan ternyata buah stroberi itu bukan bagian dari keluarga buah beri ya teman-teman Pro 2. Dan justru ternyata pisang nih yang masuk ke dalam keluarga buah beri. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman Pro 2, kita menyebut beri itu berdasarkan ukuran atau bentuknya ya. Para ahli botani itu juga punya definisi yang jauh lebih spesifik teman-teman Pro 2. Dalam ilmu tumbuhan, buah beri ini merupakan buah yang berkembang dari satu bunga dengan satu ovarium, dan seluruh dinding buahnya itu berkembang menjadi bagian yang bisa dimakan. Nah, pisang tuh juga memenuhi syarat itu teman-teman Pro 2. Dan selain pisang, ada juga beberapa buah lain yang secara ilmiah itu termasuk ke beri, kayak anggur, tomat, terong, bahkan kiwi gitu. Dan sementara itu, stroberi nggak memenuhi syarat tersebut karena bagian merah yang kita makan sebenarnya bukan berasal dari ovarium buah sepenuhnya gitu. Jadi, walaupun namanya juga stroberi dan selama ini dianggap beri, secara ilmiah itu statusnya beda teman-teman Pro 2. Nah, kalau stroberi bukan beri, terus sebenarnya stroberi ini masuk ke kategori buah apa nih gitu. Ternyata stroberi ini masuk ke kelompok yang disebut aggregate fruit atau buah agregat gitu, yang mana artinya satu buah stroberi itu terbentuk dari banyak ovarium dalam satu bunga. Nah, kalau kamu misalnya ngeliatin lebih dekat lagi nih, titik-titik kecil berwarna kekuningan di permukaan stroberi itu yang sering dianggap biji, itu tuh sebenarnya adalah buah-buah kecil yang sesungguhnya. Jadi itu bukan biji sebenarnya. Sedangkan bagian merah yang kita nikmati itu justru merupakan bunga yang membesar teman-teman Pro 2. Jadi selama ini kita mungkin ngiranya bagian merah itu adalah buah utamanya stroberi, padahal kenyataannya lebih rumit dari itu. Dan inilah yang membuat dunia sains ini sering memberikan kejutan teman-teman Pro 2. Dan hal-hal yang kelihatannya sederhana ya, ternyata menyimpan penjelasan yang luar biasa ketika kita pelajari lebih dalam. So, itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita ya untuk Pro 2 Sunset hari ini ya, karena kurang lebih udah hampir 1 jam juga nih Uut cuap-cuap sama teman-teman Pro 2 dan ngasih info ternyata stroberi itu bukan bagian dari berry, tapi justru pisang nih yang masuk ke dalam berry sendiri teman-teman Pro 2. Dan juga nanti gak kerasa kita ada di penghujung pertemuan kita juga nih di sore ceria gitu ya. Dan nanti di pukul 19 sampai ke pukul 20 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Ya, kita bakal ngikutin siaran berjaringan Pro 2 Indie. Tapi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita bergabung ya ke Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indi, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Beralih ke berita kedua, bintang muda Spanyol Lamine Yamal mengatakan tidak terobsesi dengan jumlah gol yang dicetak selama Piala Dunia 2026. Pemain berusia 18 tahun ini menyatakan target utamanya adalah membantu Spanyol meraih kemenangan dan melangkah sejauh mungkin di turnamen tersebut. Dalam wawancara yang dikutip sejumlah media Eropa, Yamal mengatakan dirinya tidak peduli berapa banyak gol yang berhasil dicetak. Menurutnya, pencapaian individu bukan prioritas utama selama membela tim nasional. Last but not least, teman-teman Pro2, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui channel YouTube miliknya. Program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan teman-teman Pro2, saatnya kita bergabung ke Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indi. Dan juga Uut pamit undur diri dari kebersamaan kita hari ini. Dan kita ketemu lagi besok. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya kita investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi bareng Emil yang bakal nemenin kamu di ruang dengar kamu Teman Pro 2 untuk di malam hari ini edisi 21 Juni 2026. Tentunya Teman Pro 2 kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal happy-happyan bareng di hari ini Teman Pro 2 tentunya dengan beragam acara yang bakal hadir di hari ini. Dan tentunya dari jam awalnya Teman Pro 2 dari jam 8 malam sampai ke jam 9 aku temenin kamu dengan Retro Hour untuk di malam hari ini teman-teman ya. Tentunya nanti kita bakal nostalgia ya, nostalgia dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai ke tahun 2020. Jadi aku kasih limit Teman Pro 2 ya, 2015 sampai ke 2020 lagunya ya. Dan Teman Pro 2 nanti kita lanjutkan lagi dari jam 9 sampai ke jam 11 ya, dengan acara Story of the Day untuk di malam hari ini teman-teman ya. Seperti biasa Story of the Day nemenin kamu 2 jam tentunya dengan lagu-lagu yang udah yang bakalan kalian request di malam hari ini tentunya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan dilanjutin lagi Teman Pro 2 dari jam 11 sampai jam 12 kita tutup dengan Jazz Music untuk di malam hari ini tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin khusus buat kamu di malam hari ini Teman Pro 2. Dan sembari menunggu requestan Teman Pro 2 masuk ya untuk lagu-lagunya dari tahun 2015 sampai ke 2020 ya, aku bakal puterin dulu lagunya Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa ini ya. Ini lagunya beliau di tahun 2015. Dan buat Teman Pro 2 yang masih bingung gimana caranya request, langsung aja ke Instagram kita, ada Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada story yang barusan aku upload Teman Pro 2 yang terbaru banget. Di situ Teman Pro 2 juga boleh banget ya isi dengan lagu-lagu yang kalian bakal puterin dari tahun 2015 sampai 2020. Atau mungkin langsung aja ke WhatsApp kita di 08 11 66 99 480. Nah caranya gampang banget kan, langsung aja Teman Pro 2. So jangan kemana-mana, aku tunggu requestan kalian di malam hari ini. Terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.

kedua saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, di jam 8.23 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi untuk Retro Hour di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Kita tahu bahasanya Retro Hour itu ya waktu dimana kita bakal muterin lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu flashback ya. Kalau untuk Pro 2 sendiri, nah rentang waktunya itu dari 2015 sampai ke 2020 untuk di hari ini. Dan ternyata udah banyak nih yang request teman Pro 2 yang melalui baik itu Instagram kita maupun di WhatsApp kita di 0811-6099-480, teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya di Instagram kita nih ada yang mau diputarin lagunya siapa kira-kira, ada yang tahu? Nah, ini ada yang dari Kak Delila ya di Jawa Tengah. Dia mau diputarin lagunya Nadia yang bareng Boy William yang judulnya I Miss You. I Miss You, dan coba aku cek dulu teman Pro 2. Oh, ternyata ada nih lagunya. Dan bakal aku puterin setelah ini teman Pro 2. Dan juga ada satu lagi Kak Kirana di Jawa Tengah. Yang sama juga di Jawa Tengah ya. Dia juga mau diputarin lagunya siapa ini? Dia mau diputarin lagunya Firza, Kita Yang Beda katanya. Ini lagunya nostalgia banget katanya. Dan aku kangen dengan lagunya Firza. Oke, siap, nanti setelah ini bakal aku puternya Kak Kirana. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman masih di Slow Pod 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, kita tahu bahwasanya tadi lagunya Firza. Udah lama, BTW aku udah gak lama dengerin lagu Firza, teman Pro 2 ya. Dan hari ini teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi di Retro Hour edisi kali ini, teman Pro 2, 21 Juni 2026. Ini kita bakal baca lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk nih di WhatsApp kita di 0811-6099-480. Yang pertama ada dari 0812-9298 sekian. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Aku Yuni. Halo Yuni, selamat malam ya. Ini siapa, Yuni Sarah kah? Aduh. Semoga ya, enggak ya. Tapi ini namanya Yuni katanya. Dia mau diputerin lagunya Lean On Major Lazer dan juga DJ Snake katanya. Wah, ini kebetulan lagunya ada nggak ya? Bentar aku cariin dulu buat Kak Yuni ya, apakah ada. Ya kita tahu bahasanya lagu Lean On ini ya, tadi ya, kolaborasi antara Major Lazer dan juga DJ Snake, yang mana ini merupakan penyanyi asal Denmark yang dirilis pada tahun 2015 1992 ya. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu EDM kalau misalnya kalian tahu, yang paling populer sepanjang dekade 2010-an nih. Dan ini semua menjadi lagu yang paling banyak diputar di Spotify pada masanya teman Pro 2 ya. Siapa sih yang enggak tahu lagu Lean On gitu loh. Dan ini lagunya sekarang masih tetap eksis teman Pro 2. Nanti setelah ini bakal aku puterin ya Kak Yuni. Kemudian ada dari 0812-5799 sekian. Halo Kak, selamat malam. Malam juga. Aku Yika. Kok Yika namanya nih? Yika ya, Yika di Banjarmasin. Halo Kak Yika. Nah ini dia dari Banjarmasin. BTW Tempat Pro 2 ini dari mana ya? Sulawesi atau Kalimantan ya? Aku lupa jujur nih, nilai geografiku jeblok banget. Tapi gak apa-apa ya, pokoknya kakak dari Banjarmasin. Dia mau diputarin lagunya ini, siapa katanya nih? Lagunya Niji nih, Selalu Menjagamu katanya. Waduh, ini nostalgia banget sama Pro 2 ya. Lagu-lagu kita pas aku masih umuran berapa ya, kalau 2015 ya. Mungkin aku kisaran umur 11 tahun atau 10 tahun ya. Mungkin kisaran itulah sama Pro 2. Ada 15 tahun kali ya. Nah, aku bakal putarin dua lagu itu di sesi ini sama Pro 2. So, jangan kemana-mana, terus stay tune sama 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2, masih di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa hampir 1 jam kita nemenin kamu ya. Dan sekarang udah jam 20 atau jam 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2 ya. Itu artinya kebersamaan kita di acara Retro Hour untuk edisi kali ini 21 Juni 2026 akan segera berakhir, Teman Pro 2 ya. Tapi Teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal kita masih ada request-request lagi, cuman beda ya. Sekarang udah lagu update di tahun 2020 sampai ke 2026 sekarang, Teman Pro 2. Tentunya di acara Story of the Day untuk di hari ini. So, jangan kemana-mana, ada satu lagu terakhir nih yang bakal nemenin kamu di Retro Hour untuk edisi kali ini, Teman Pro 2 ya. Ada lagunya Geisha ya, Seandainya Aku Punya Sayap ya. Siapa sih yang gak tahu lagu ini di tahun 2015-an ya. Ini lagunya buat kamu. So, tetap stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman Pro 2 di jam 9.13 waktu Indonesia Barat untuk di hari ini, edisi 21 Juni 2026. Nah, gimana teman Pro 2 masih semangat di malam hari ini? Harusnya masih semangat ya, dan juga mungkin kalian siap-siap untuk istirahat di malam hari ini. Gak apa-apa, aku temenin kok di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Dan tadi aku udah awali di Story of the Day kali ini dengan lagunya Angie Carvalho dengan Remuk, teman Pro 2. Ini special request dari... ada dari 0881 1521 sekian, teman Pro 2 ya. Malam Kak Pro 2 jaga malam katanya, boleh request lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Halo Kak Zulia, halo. Dan salam buat kakak penyiarnya, semangat terus ya, thank you. Dan lagunya teman Pro 2 ini udah aku puterin tadi ya. Dan selanjutnya kita bakal baca lagi teman-teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Kita tahu bahasanya di jam 9 itu udah kita udah mulai lagi nih request-request ya teman Pro 2, sesuai dengan lagu kesayangan kalian atau artis favorit kalian di malam hari ini. Dan misalnya kalian

Yang pertama ada dari Kak Kaila Salva Humaira nih. Dari 0852-8321 sekian-sekian. Halo, selamat malam ya. Selamat malam juga isi request lagunya Haha Sabria Leonor. Semangat siaran, Min. Siap. Thank you so much ya Kak Kaila. Kemudian ada juga yang request lagu yang sama. Ada dari Kak 0813-8772 sekian-sekian. Dari Kak Widi.S ya. Dia mau diputarin juga lagunya Haha ya Sabria Leonor. Kemudian ada dari 0813-813-463 sekian-sekian. Ada Kak Maria nih. Halo, selamat malam Kak. Malam juga ijar request lagunya Haha Sabrina Leonor. Makasih ya Kak, sama-sama Kak. Nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya buat kamu ya. Dan ada juga dari Kak Cahaya di 0813-3499 sekian-sekian. Halo, permisi Min. Permisi. Enggak tuh. Selamat malam, malam juga. Halo, izin request lagunya Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Siap, nanti setelah ini bakal aku puterin tempat produk lagu kamu ya. Ada Sabrina Leonor nih teman-teman. Dan kemudian lagu kedua ini kira-kira aku mau puterin lagu siapa? Nah, ini dia ada dari 0821-7093 sekian-sekian. Ada Kak Rizky Ramadhani. Selamat malam Kak, selamat malam juga lo Kak Rizky. Izirukas lagunya Apa Salah Aku ini dari Fajar Nur. Salam buat kakak dan semuanya. Thank you ya salamnya dan terima kasih. Sama-sama. Nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya, yaitu Fajar Nur ya. Salah Apa Aku. Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Teman-teman.

Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kita bakal baca lagi requestan Teman Pro 2 yang udah masuk melalui WhatsApp kita di 0811-669-480, Teman Pro 2. Tentunya untuk di malam hari ini ya, teman-teman, seperti biasa ya. Dan langsung aja nih ada yang mau kubacain, Teman Pro 2, di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak ya. Selamat malam, mau izin request lagunya dari Shakira, Dadai, Kak. Oke, boleh, siap. Ini kenapa nih? Tiba-tiba banget nih, dari siapa nih, Kak? 0813-7082, sekian-sekian-sekian. Ada Kak Lara Purnamasari nih. Dia mau diputarin lagunya Shakira, Dadai, karena memang ini momennya kan Piala Dunia ya. Lagunya juga ikut-ikutan Piala Dunia juga nih. Dan cocok, seru banget nanti kayak bakal putarnya di slide ini, Teman Pro 2. Kemudian ada juga di malam hari ini yang request Teman Pro 2 yang selalu nge-WhatsApp kita, ada di 0823-1187 atau sekian-sekian-sekian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Vika di Matur. Halo Vika. Dan yang mau request lagunya Henry Moody yang judulnya Drunk Text. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak, sama-sama. Sama-sama ya Vika. Nanti lagi bakal aku puterin ya lagunya. Tapi kita bakal puterin dulu lagunya si Shakira Teman Pro 2 yang judulnya Dai-Dai. Kemudian lagunya kamu ya Vika di Drunk Text Harry Moody. So jangan kemana-mana. Terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Story of the Day. Seperti biasa teman Pro 2 kalau jam 9 sampai ke jam 11 nanti malam teman Pro 2 ya. Dan aku bakal lanjut lagi dengan requestan teman Pro 2 yang udah dimasuk udah di malam hari ini. Teman Pro 2 kira-kira ada siapa di malam hari ini yang mau request teman-teman ya. Langsung aja kita bacain nih. Pertama ya, yang pertama sekali aku bakal muterin lagunya di malam hari ini teman Pro 2. Tapi kayaknya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ada yang nelpon deh di malam hari ini. Apakah kita angkat teman Pro 2 atau di malam hari ini? Oke, kita coba untuk angkat ya teman Pro 2. Halo. Halo. Apakah ada? Halo. Halo, Story of the Day Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ternyata gak ada teman Pro 2, gagal ya. Dan gak apa-apa teman Pro 2, langsung aja aku bacain request teman Pro 2 udah masuk di malam hari ini. Baik itu melalui Instagram kita atau di WhatsApp kita. Tapi kita ke WhatsApp dulu teman Pro 2. Hai kak, request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati kak. Ya kak, terima kasih, thank you. Nanti setelah ini bakal aku puterin ya. Siapa nih kak? Ninda Harum Tiara ya. Nanti setelah ini bakal aku puterin lagu kamu di malam hari ini, oke? Setelah ini ya. Kemudian ada juga yang request dari Zatia Vinovix ya. Di Instagram kita teman Pro 2 dia mau diputerin lagunya Liodra Pura-Pura. Tunggu apa lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Top Pro masih di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa Top Pro 2 udah 53 menit kita meninggalkan pukul 21 atau jam 9 di hari ini. Top Pro 2 itu tandanya kebersamaan kita di zona musik kamu tinggal 1 jam lagi nih teman-teman. So, langsung aja request lagu kalian yang bakal aku putarin di malam hari ini. Dan aku ada satu lagu terakhir Top Pro 2 sebelum kita beralih ke part selanjutnya. Untuk di hari ini ada lagunya 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect. So, jangan kemana-mana dong, terus stay tune di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Intermezzo.
5: Put. Iya, Pit. Kamu tahu nggak sandal apa yang paling enak di dunia?
6: Sandal yang paling enak?
5: Ih, nggak ada dong.
4: Ada.
5: Nah, ada.
4: Sandal terasi. Intermezzo.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Cus, Story of the Day di malam hari ini Teman Pro 2 tentunya masih bareng Emil di edisi 21 Juni 2026. Teman Pro 2 ya, masih dengan requestan kalian yang bakal aku putarin di malam hari ini. Dan kita bakal switch on to Instagram Teman Pro 2 yang udah banyak yang request di malam hari ini. Teman Pro 2 ya, langsung aja tanpa basa-basi. Ini ada dari Kak Fir 15, Teman Pro 2. Fir 15 underscore nih. Dia mau diputarin lagunya Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi, dan lagunya udah aku siapin di malam hari ini, oke? Kemudian ada juga dari Kak Jray Soin 90, request Samuel Cipta Jaga Rasa, thanks, thank you. Nanti setelah ini bakal aku puterin tempat produk lagunya. Dan Kak Zania nih, Zania underscore, ini juga request lagu yang sama, yaitu Jaga Rasa Samuel Cipta. So, tanpa basa-basi, tempat produk langsung aja aku puterin lagunya buat kamu di malam hari ini. Ada Sal Priyadi Gala Bunga Matahari dan juga Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Ini dia buat kamu.
1: Oke.

0: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo Series 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Kita lanjut lagi dengan requestan teman Prodo yang udah masuk di malam hari ini melalui WhatsApp kita di 0811-669-480 teman Prodo ya. Dan ini ada yang request, selamat malam kak, salam kenal aku Rocky dari Embun Pagi Matur kak. Halo Rocky, salam kenal ya aku Emil. Request lagunya, dia mau pertamanya tuh mau request lagunya Ari Pratama judulnya Rindu Tak Bertepi. Tapi gak ada nih sebelumnya teman Prodo di playlist kita. Nanti kita infoin ke MD kita nanti biar segera dimasukin ke playlist kita lagunya ya. Dan dia yaudah dia mau request lagu yang lain nih. Lagunya yaitu Betran Putra Onsu yang judulnya Ini Nikah Cinta. Nanti lagunya udah aku siapin teman Pro 2 di malam hari ini. Dan ada request terakhir teman Pro 2, bukan request terakhir di sesi ini teman Pro 2 yang lagu berikutnya. Ini ada yang minta nih dari Mbak Disa ya di 0812-3234 sekian. Mbak Disa mau diputerin lagunya Juicy Lucy di belakang layar. Karena tadi dia minta lagunya Traitor Olivia Rodrigo, ternyata gak ada juga teman Pro 2. Kemudian dia minta tadi You're Gonna Live Whatever in My in Me by John Mayer, itu juga gak ada lagunya karena memang udah lagu lama ada ya. Dan aku nanti bakal infoin kok ke MD kita biar segera diupdate lagunya ya di malam hari ini. So jangan kemana-mana, ini dia lagunya buat kamu. Terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

0: Wih, luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terbaik kamu.

Oke, Tomo Prodo masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tomo Prodo 2. Dan kita lanjut lagi puterin lagu teman-teman Pro 2 yang udah di request melalui Instagram kita Tomo Prodo 2 ya, di @pro2bukittinggi. Kira-kira ada siapa nih Tomo Prodo 2 ya? Ini ada yang request dari Kak Zania _ ya. Dia mau diputerin lagunya Cegil dari Nabila Takia. Dan lagunya udah aku siapin teman Pro 2. Dan kemudian ada juga dari Kak Andiga di WhatsApp kita teman Pro 2 ya, dia mau diputerin lagunya Indigo dan dari Chris Brown. Nah, lagunya juga udah aku siapin di sini playlist aku teman Pro 2. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budayanya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nggak kerasa ya, hampir 54 menit kita meninggalkan pukul 22 di hari ini. Itu tandanya kebersamaan kita di acara Story of the Day untuk di hari ini, teman Prodo, edisi 21 Juni 2026 akan segera berakhir ya. Nggak kerasa aja, teman Prodo ya. Dan teman Prodo mungkin... thank you so much, aku mengucapkan buat teman-teman Prodo yang udah mau request di Prodo RRD Bukit Tinggi, baik itu di Instagram kita maupun di WhatsApp kita di 0811-6699-480. Dan jangan lupa teman Prodo, thank you so much sekali lagi. Jangan lupa untuk request lagi besok teman Prodo ya, di malam hari ini. Dan juga mungkin besoknya di Story of the Day tentunya. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman Prodo yang nemenin aku selama 2 jam di Story of the Day kali ini. Selain ini bakal ada lagu-lagu yang udah aku siapin teman Prodo di Jazz Music dari jam 11 sampai jam 12. So teman Prodo jangan kemana-mana dulu dong, terus stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. We-

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Guys, ini benar bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting.

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah tambah cantik, ey.
7: Doni,
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Pure FM. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Intermezzo.
5: Eh, Gilang.
6: Hah?
5: Ngana lihat tuh ayam toh?
6: Kenapa itu ayam?
5: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
6: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
5: 100 buat kamu.
6: Makasih.
4: Intermezzo.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Tomo Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu, Tomo Pro 2, tanggal 21 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, selamat pagi Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini aku Asabul kembali menemani kamu di pagi ini teman-teman ya, hingga nanti pukul 10. Dan akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu teman Pro 2.

Yona Tema Pro 2, setelah ini kita bakalan beralih ke kisah inspiratif melawan diri sendiri dan nanti bakal disusul dengan dua lagu religi. Ada Opik Fit Reza Arta Mevia Tema Pro 2 yang kota sendiri dan juga Sabian Mahakasih. Sebelum nanti kita ke lagu-lagu pilihan di program Jazz Music, baik itu Indonesia maupun mancanegara Tema Pro 2. Dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Dan dilanjutkan dengan Sepada selama 3 jam sebelum nanti kita ke Kita Indonesia di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Makanya teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune aja di 94,8 FM. Kita seru-seruan di Pro 2 Bukit Tinggi dengan ragam program ini. Oke, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, namun kemenangan atas diri sendiri. Berpacu di jalur keberhasilan diri adalah pertandingan untuk mengalahkan rasa takut, keengganan, keangkuhan, dan semua beban yang menambat diri di tempat memulai langkah. Jerih payah untuk mengalahkan orang lain sama sekali tidak akan berguna. Motivasi semestinya tidak lahir dari rasa iri, dengki atau dendam. Keberhasilan sejati memberikan kebahagiaan yang sejati yang tidak mungkin diraih lewat niat yang ternoda. Manusia sejatinya berjuang dengan dirinya sendiri, bukan melawan orang lain. Berjuang bagaimana agar dirinya saat ini bisa menjadi lebih baik dari dirinya kemarin.

0: Makan dianggap penting enggak hanya zaman sekarang aja. Di zaman Nabi Muhammad pun, beliau sangat mengutamakan kesehatan tubuhnya. Terbukti, Nabi Muhammad hanya mengalami 2 kali sakit semasa hayatnya, yaitu ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baki dan ketika demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad selalu sehat? Ternyata, karena beliau senantiasa bangun subuh. Jam-jam subuh ini baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kedua, Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: It's time for Just Music. Just Music. Enjoy your music with Pro 2 FM.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.

0: Ese nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, roh aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.
3: FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Duh, lama banget ya pesanan kita. Aku udah lapar ini.
1: Sabar, mau nikmatin masakan tradisional yang lezat kan? Tuh, bikin sambelnya aja pakai cobek loh. Pasti nanti rasa sambelnya lebih enak.
0: Cobek? Cobek apaan?
1: Iya, cobek. Yang dipakai buat ngulek bumbu itu. Kamu serius gak tahu?
0: Gak tahu. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya. Hampir semua masyarakat Indonesia memiliki cobek dan ulekan di dapurnya. Perabotan tradisional ini sangat dibutuhkan karena fungsinya sebagai penghalus aneka macam bumbu. Cobek ada yang terbuat dari bahan kayu, tanah liat, atau batu. Mitos yang ada tentang cobek dari dulu hingga sekarang adalah bumbu yang dihaluskan dengan cobek, cita rasanya akan terasa lebih nikmat dibandingkan jika menggunakan blender atau food processor lainnya.
0: Oh, begitu ceritanya.
1: Cobek aja punya ulekan ya. Aku punya siapa?
2: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah begitu tara bahaya.
3: Begitu tara apa-apa kong Cipa.
2: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu bolo.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, Mas Barako Asabuli 94,8 FM dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Ini teman Pro 2, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Yona Teman Pro 2, hal itu disampaikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yang mana ia menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T. Dan Teman Pro 2, setelah berdiskusi dengan pastor atau romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG di Asmat bisa berjalan lebih luas. Beralih kita ke informasi yang kedua, Teman Pro 2. Gelandang timnas Belanda, Frankie de Jong, melakukan curhat dan melontarkan kritik pedas kepada para kritikus. Tepatnya ketika Belanda meraih kemenangan telak 5-1 atas Swedia pada laga grup F Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Belanda, SBS6, usai pertandingan di Houston pada Minggu 21 Juni 2026, De Jong ini mencurahkan isi hatinya, Teman Pro 2 ya, yang mana ia menegaskan banyak orang yang menonton sepak bola tetapi sebenarnya tidak memahami apa yang terjadi di lapangan. Pernyataan De Jong tersebut, Teman Pro 2, muncul sebagai respon terhadap kritik yang terus mengiringi penampilannya di Belanda bersama tim asuhan Ronald Koeman, yang mana Belanda tampil dominan dalam laga tersebut berkat 2 gol dari Brian Brobey, 2 gol dari Cody Gakpo, serta 1 gol dari Crescencio Sumar Vital. Teman Pro 2, informasi yang terakhir, rumah produksi Imaginary ini memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet, sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Yaudah Teman Pro 2, film ini itu sekaligus menjadi debut penyutradaraan Edi Hemut dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026 mendatang. Dan bagi kamu yang mungkin suka banget aktor-aktor teratas di Indonesia, boleh banget tonton film ini karena film ini Teman Pro 2 katanya dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Dan Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Halo Teman Pro 2, selamat pagi. Gimana udah bangun? Harusnya udah bangun ya. Sayang banget kalau misalkan kamu belum bangun Teman Pro 2. Kenapa ya? Karena hari ini adalah hari dimana kamu udah nungguin dari kemarin-kemarin, hari Senin. Hayo, di hari Senin aku yakin banget ada dua pendapat ya. Ada dua hal yang tersirat di benak gitu ya. Bagi kelompok pertama ini menjadikan hari Senin ini hari dimana ia semangat banget. Tapi ada kelompok yang hari Senin ini hari yang bikin males banget. Kalau kamu gimana nih Teman Pro 2? Kelompok mana boleh banget di komen ya di WhatsApp kita di 0811 66 99 480. Nanti aku bakal sebut nama kamu, oke? Kapan lagi disebut namanya sama Ashabul Yamin? So Teman Pro 2, seperti yang kamu dengar mungkin suara aku agak sedikit berat gitu ya. Gak apa-apa, yang penting gak seberat hidup gitu ya. Enggak, Teman Pro 2, semoga apapun aktivitas kamu hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Semua usaha kamu diberikan keberkahan gitu ya Teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Aku bakal nemenin kamu dengan beberapa lagu dan juga info-info hingga nanti pukul 9 di program Sepada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 Teman Pro 2 aku juga bakal nemenin kamu di program Kita Indonesia. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai

0: berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Kenapa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
3: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
2: Oh, kok nyalain inflasi sih?
3: Nah, emang iya kan?
2: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
3: Terus inflasi itu apaan?
2: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
3: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
2: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
3: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik lagi beraku Asabuli 94,8 FM. Dan teman Pro 2, ada satu kunci untuk memulai hari yang mungkin ini bisa jadi kunci ampuh buat kamu yang ingin hari kamu itu positif, terus juga bisa lebih baik gitu ya dari hari-hari sebelumnya. Apa kuncinya, Bu? Biasanya aku spill sarapan, olahraga, kalau enggak memulai hari dengan tidak membuka Android. Betul enggak, teman Pro 2? Tapi hari ini aku mau kasih satu saran gitu ya teman Pro 2, yang mungkin ini ampuh juga buat kamu yang ingin menjadikan hari ini sebagai hari yang luar biasa. Apa itu, Bu? Yakni afirmasi positif. Jadi boleh banget teman Pro 2, kamu mulai hari ini dengan afirmasi positif. Kamu pikirin hal-hal yang memang positif yang akan membawa aktivitas kamu di hari ini itu positive vibes gitu teman Pro 2 ya. Karena dengan kita mengawali hari kita dengan positif, dengan pikiran-pikiran positif, itu juga akan menjadi salah satu magnet tersendiri teman Pro 2 ya, agar kita bisa menjalani hari ini dengan hal-hal yang positif, terus juga perasaan yang positif, pikiran yang positif. Makanya teman Pro 2, segala sesuatu yang kita mulai dengan pikiran yang positif itu bakal menghasilkan hal yang positif juga. Makanya afirmasi ini penting banget untuk tubuh kita. Jangan kamu baru pagi, apalagi hari Senin gitu ya teman Pro 2, langsung nanamin afirmasi negatif. Aduh, Senin lagi. Aduh, Senin lagi. Aduh, tugas lagi. Aduh, kerjaan lagi dan lain sebagainya. Jangan teman Pro 2, bahaya. Nanti ujung-ujungnya kamu gak maksimal untuk jalanin hari, melaksanakan tugas-tugas yang harus kamu laksanakan di hari ini. Makanya afirmasi positif dulu. Gak apa-apa hari Senin, tapi pikirannya harus semangat seperti kamu semangat di hari Jumat gitu ya. Kenapa tuh, Bu? Iya, karena kalau hari Jumat pasti banyak yang semangat, karena besoknya Sabtu, weekend, besoknya Minggu. Jadi sama halnya teman Pro 2 ya, kamu harus menempatkan diri kamu seperti halnya kamu akan berlibur panjang gitu teman Pro 2, supaya semua yang kamu jalanin, semua yang kamu lewatin itu kamu enjoy dalam menjalaninya. Oke, teman Pro 2, jangan lupa afirmasi positif.